0: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
1: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
0: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
2: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal.

0: dakwa mantan dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment 15 juta US dollar. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
2: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar 500 ribu dolar Amerika Serikat.
1: Saya ingat Pak Arso berapa?
3: 375 ribu sing dolar, Pak.
1: Sing dolar. Ya. Itu saksi mengapa?
3: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
1: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
3: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu 500 ribu US dollar untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
2: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar 500 ribu dolar Amerika. Dia hanya menerima 375 ribu dolar Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar 15 juta dolar Amerika.
4: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
5: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
4: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
5: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
4: Saudara berikan?
5: 10 ribu, Pak.
4: 10 ribu SGD lagi?
5: Bukan,
4: USD.
2: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah dari Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih beresiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
7: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
6: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
8: Komoditas yang dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh
3: tahun? Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
4: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
2: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
3: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus. Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
6: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
5: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
6: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
5: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG hamin 1 atau hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
6: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
7: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
6: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
8: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
6: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
9: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
10: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
11: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi, menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi, namun tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
12: The comprehensive strategic partnership that we have.
14: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huai Thung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
15: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
14: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
16: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
14: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Under the leadership of President Promoto, dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much for your kind attention.
1: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Pagi.

0: MBG di pekan pertama sekolah menjadi fokus kami dalam fokus pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi. Setelah tadi beberapa reporter kami juga menggambarkan suasana di MBG di pekan pertama ini setelah libur sekolah. Dan kali ini kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Hariko Wibawa Satria.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hariko, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
2: Budi, ya. Ya,
0: gimana jalannya pelaksanaan MBG di hari pertama setelah libur sekolah ini, Pak?
2: Ya, terima kasih Pak Rudi. Terima kasih yang kami hormati pemirsa RRI. MBG memang sedang ditata kembali. Dan MBG ini harus naik kelas, lebih bermutu ya, lebih tepat sasaran, lebih bersih, dapur-dapur dibenahi lebih dulu, makanannya aman, sehat, dan benar-benar bergizi ya.
0: Yeah.
2: Jadi ukuran keberhasilan adalah kualitasnya, bukan banyaknya porsi. Dan prioritasnya sekarang ke ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak di wilayah 3T. Dan memang makan bergizi di kita ini masih di 19 bulan berjalan. Kita memang harus banyak belajar ke negara-negara yang sudah menjalankannya lebih dari 70 tahun. Ada yang 80 tahun ya.
0: Yeah.
2: Ada yang bahkan di atas 80 tahun. Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional tidak menutupi masa lalu. Memang ada, kita akui, ada kekurangan, ada ketidakjujuran. Justru karena masalah-masalah itulah tata kelola ini dirapikan. Kemudian data penerima dicek ulang, divalidasi lewat Dapodik, bahkan dicek data keluarga. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa RRI dan seluruh masyarakat atas kritik dan sarannya terhadap program Pakan Bergizi Gratis.
0: Ya, tapi dari pantauan selama ini, terutama pasca libur sekolah, apakah seluruh dapur atau SPPG ini mampu memenuhi permintaan setelah libur ini, Pak Hariko?
2: Ya, terima kasih Mas Rudi. Saat ini sebelum dialog dengan RRI, saya berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional.
0: Yeah.
2: Ini proses input data, proses validasi data,
0: yeah,
2: hingga betul-betul presisi angkanya. Nanti sore, siang atau sore sudah bisa disampaikan tahapan-tahapannya. Berapa yang sudah masuk, karena kita baru 2 hari ini kan.
0: Iya, iya. Baru hari kedua ya, libur sekolah ya Pak ya. Artinya nanti sore baru ada hasil paling tidak input data yang dilakukan ya Pak oleh BGN.
2: Iya.
0: Iya. Sebenarnya kalau bicara tentang target utama Pak, tadi kan dikatakan ada perbaikan tata kelola dan target-target dan fokus pemerintah. Target utama yang ingin dicapai pada periode ini apa Pak dalam pelaksanaan makan bergizi gratis ini Pak?
2: Yang pertama yang sudah tertanam saat ini itu bahwasanya tidak ada yang kebal aturan. Ini ke dalam dulu ya.
0: Iya.
2: Untuk ke dalam itu sudah tertanam tidak ada yang kebal aturan. Ini makan ini soal urusan yang sakral, urusan yang suci, bukan alat untuk memperkaya diri. Dan kita bersyukur ada hikmahnya. Karena baru 19 bulan berjalan, Presiden langsung melakukan evaluasi yang menyeluruh. Dan mungkin Badan Gizi Nasional ini salah satu lembaga yang paling banyak pimpinannya yang diberhentikan, kemudian diproses secara hukum. Nah, artinya kalau di tingkatan pusat sudah bersih-bersih, mari kita sama-sama di daerah, di SPPG juga bersikap jujur. Ini penting sekali untuk perbaikan tata kelola yang ke dalam gitu.
0: Iya.
2: Kan kalau kita belajar di Korea Selatan itu kan makan bergizi gratisnya mulai di tahun 2011. Kemudian kalau saya nggak salah 2014 apa 2015, intinya 4 tahun setelah dia berjalan itu terjadi masalah yang besar. Ada korupsi makan bergizi gratis di Korea Selatan, dan itu jadi momentum perbaikan di Korea Selatan, penyempurnaan sistem makan di sekolah.
0: Yeah.
2: Dan kita baru 19 bulan sudah terjadi peristiwa yang cukup besar kemarin, gemuruh pemberantasan korupsinya, dan ini harus jadi pesan yang kepada setiap orang bitik, bahkan orang nomor 1, nomor 2, nomor 3 sekalipun ketika berbuat kesalahan tetap langsung diproses. Oleh karena itu masyarakat sekali lagi jangan ragu, jangan sedikit pun ada keraguan melaporkan. Jadi siapapun yang melaporkan ada penyelewengan, ada korupsi, ada bahan baku, kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai, siapapun yang melaporkan adalah pahlawan gizi. Karena sekali lagi keberhasilan program ini juga keberhasilan seluruh pemirsa RRI dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Ini program kita bersama. Dulu kita nggak tahu uang ratusan triliun itu berputar di mana. Sekarang di era Presiden Prabowo, uang ratusan triliun itu dibagikan ke ribuan SPPG. Nah, kita berharap di SPPG, di dapur-dapur itu, mari kita sama-sama jujur, kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita gitu.
0: Ya, kalau
2: mengatasi.
0: Ya, kalau koordinasi yang antara pemerintah pusat dan daerah untuk capaian target-target tadi, ini bagaimana nih Pak Hariko?
2: Ya, selama ini kan memang di data gizi kita itu cukup menyedihkan ya. Jadi sebelum Pak Prabowo jadi presiden itu datanya hampir 100% orang Indonesia itu kurang makan sayur dan buah. Lebih tepatnya 96,7%. Kemudian pola makan anak-anak kita itu memang buruk. Kemudian belum yang anemia, belum yang stunting, belum yang cuci darah. Nah, saat ini memang kita masih beradaptasi dengan makan yang bergizi ini, makan yang sudah sesuai angka kecukupan gizinya berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan yang betul-betul berdampak terhadap anak-anak kita. Nah, memang kalau kita lihat ada beberapa yang disampaikan oleh masyarakat, misalnya ada yang disampaikan kalau makan bergizi gratis ini di satu atau dua tempat disampaikan bahwa itu mengganggu jam pelajaran begitu.
0: Yeah.
2: Tapi sesungguhnya yang perlu kami sampaikan bahwasannya makan bergizi gratis itu sendiri adalah jam pelajaran. Disitulah kita mengajarkan kepada anak-anak kita perjuangan dari para petani, para peternak, para pekebun, dan sebelum maupun sesudah makan bergizi itu juga saat yang tepat untuk menjelaskan tentang kandungan gizi, makanan-makanan yang harus mereka hindari, kemudian juga saat yang tepat untuk menjelaskan tentang pola gizi yang seimbang, bahkan juga sangat mungkin untuk disampaikan ketika mereka makan itu menjelaskan tentang perjuangan kedua orang tuanya untuk mencari nafkah.
0: Yeah.
2: Di Jepang itu makan bergizi itu bagian dari jam pelajaran, kalau istilahnya itu kurikulum, hidden curriculum lah, untuk menjelaskan. Dan umumnya anak-anak itu lebih mudah dijelaskan kalau ada makanan di depannya, sehingga dia dan sudah banyak penelitian yang menyebutkan kalau makan bersama itu sehat. Anak-anak yang umumnya tidak makan sayur jadi makan sayur, anak yang makannya terburu-buru bisa diajarkan di situ, karena ini sangat menentukan pola makan ini dan

0: pendidikan biar anak-anak tidak cuci darah, banyaklah program-program. Karena sekali lagi masuki kita di bulan Juli, kita mau masuk Agustus, kita sudah 81 tahun merdeka, dan memang program ini belum pernah sama sekali dilakukan selama 81 tahun Indonesia merdeka ini. Ini benar-benar program yang baru pertama kali. Oleh karena itu, dialog-dialog seperti di RRI ini, kritik dan saran dari masyarakat itu sangat-sangat berharga untuk penyempurnaan program makan bergizi gratis ini.
1: Ya. Pak Riko, indikator keberhasilan utama dari pelaksanaan MBG di periode saat ini, apa yang bisa dilihat atau juga perlu disampaikan kepada publik ini, Pak Riko?
0: Ya, kalau ke dalam itu adalah perbaikan dari tata kelola MBG itu sendiri, semakin terbuka, semakin transparan, semakin masyarakat bisa melihat bagaimana pengelolaan uang rakyat, tentu akan semakin meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Sebaliknya, kalau ada pengadaan-pengadaan yang tidak jelas, kemudian masih ada markup-markup, baik di tingkatan pusat maupun di tingkatan daerah, tentu akan mengurangi kepercayaan. Itu yang pertama dulu terkait dengan tata kelola. Kalau melihat data di bulan November 2025 kemarin untuk dampak keluar, itu berdasarkan penelitian Bappenas, memang dari 56% anak-anak kita yang lapar saat sekolah, itu sudah turun menjadi 18%. Nanti terkait dengan evaluasi lainnya, akan dijalankan juga oleh kementerian dan lembaga lain. Misalnya yang mengevaluasi Kementerian Kesehatan, sejauh mana penurunan dari anemia, dampaknya terhadap fokus anak, dampaknya terhadap pengeluaran orang tua. Kalau orang tua kan biasanya kalau ngasih jajan ke anaknya sehari 10.000 untuk makan, itu berapa dampaknya terhadap pengeluaran. Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya sudah menyampaikan ada pengurangan pengeluaran. Jadi sebetulnya gini, jadi makan itu memang sudah lama kita mempraktekkan kalau itu bagian dari pendidikan. Jadi kalau kita menyekolahkan anak kita di sekolah berasrama, biasanya kalau kita bayar uang bulanan, itu di kwitansinya itu ada tertulis uang makan begitu. Nah, kalau kita, kalau di sekolahnya tidak menyediakan makan siang, biasanya orang tua memberikan bekal atau uang untuk membelikan makan siang. Nah, sekarang di era Pak Prabowo ini, dengan adanya makan bergizi gratis ini, otomatis mengurangi pengeluaran orang tua. Nah, kalau sudah mengurangi, uangnya itu digunakan untuk apa? Itu kan bisa sampai sedalam itu. Dan ini sangat terbuka untuk siapapun meneliti, baik dari kampus, baik dari lembaga-lembaga studi, untuk sama-sama kita evaluasi.
1: Baik, Pak.
0: Jangan sampai terlambat mengevaluasi sehingga kejadian-kejadian kayak korupsi, pengadaan-pengadaan yang tidak penting itu terjadi kembali.
1: Ya. Terakhir, Pak Riko, pesan pemerintah bagi para orang tua murid saat ini, apa yang bisa disampaikan, Pak? Silakan.
0: Ya, jadi makan bergizi gratis ini kan membentuk budaya pola makan yang bergizi, yang seimbang ya. Nah, saat ini usia harapan hidup masyarakat Indonesia itu masih 72 sampai 74 tahun. Maka anak-anak kita ini memang harus betul-betul ditanyakan apa yang dia makan, itu sangat menentukan masa depannya. Jadi ada dua hal, setidak-tidaknya ada tiga hal, apa yang dia tonton dari HP-nya, kemudian apa yang dia makan, kemudian di mana anak-anak kita ini bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan tiga-tiganya sudah ada programnya dari pemerintah. Kemudian jangan lupa tanyakan juga ke anak-anak kita itu, apakah dia sudah mengikuti cek kesehatan gratis. Karena kan

0: ini cek kesehatannya gratis, pengobatannya juga gratis. Jadi manfaatkan semua program-program pemerintah, dan ketika program-program itu ada kendala, ada masalah di lapangan, segera laporkan biar cepat diperbaiki. Terutama untuk yang dua hal itu, cek kesehatan gratis, kemudian untuk program makan bergizi gratis. Dan anak-anak juga, kalau memang dia sudah berusia, jangan ragu-ragu untuk melaporkan ke orang tuanya atau ke gurunya kalau makanannya tidak enak, atau kalau makanannya basi, atau kalau makanannya dirasa apa, jangan ragu-ragu untuk melaporkan. Dan tidak, itu tidak terkena undang-undang ITE, tidak ada larangan, justru semakin banyak laporan akan semakin bagus untuk perbaikan.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Hariko untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pada pagi hari ini, Pak. Salam sehat, kasih, selamat beraktivitas, Pak.
0: Salam sehat, salam sehat.
1: Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Hariko Wibawa Satria.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Nah, kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hei, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: R, tolong dong di print laporannya.
5: Iya, bentar lagi tanggung nih.
6: A few moments later.
4: Mana R, laporannya?
5: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
4: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih masih terus mendengarkan kami dari program Satu Manado begitu ya. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di suasana pagi jelang siang ini. Dan Novi punya satu informasi yang akan Novi bagi untuk Anda. Kali ini dari Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Utara, yang terus memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Sulawesi berjalan dengan aman, lancar dan sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui pengelolaan stok yang terencana serta pemantauan distribusi secara berkelanjutan, Pertamina berkomitmen menjaga keandalan pasokan energi hingga ke berbagai daerah. Penyaluran BBM ke SPBU dan lembaga penyalur lainnya dilaksanakan sesuai pola begitu ya, secara rutin juga sesuai pola suplai yang telah ditetapkan. Pertamina juga terus melakukan evaluasi terhadap kondisi di lapangan agar distribusi dapat berlangsung optimal, termasuk mengantisipasi dinamika permintaan yang terjadi di sejumlah wilayah. Sementara itu, menurut Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, dirinya mengatakan bahwa kondisi stok BBM di wilayah Sulawesi saat ini berada dalam kondisi aman dan mampu mendukung kebutuhan masyarakat maupun sektor industri. Selain menjaga ketersediaan stok, Pertamina juga berkomitmen memastikan penyaluran BBM bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan pemerintah agar dapat diterima oleh masyarakat yang berhak. Okay, jadi aman-aman saja, mudah-mudahan begitu. Bukan hanya sekedar statement saja, tapi dirasakan oleh masyarakat ya, bahwa Pertamina pastikan stok dan distribusi BBM aman di Sulawesi. Terus bersama kami untuk informasi lainnya, kita masih punya banyak waktu untuk sama-sama sembari menemani aktivitas Anda yang sudah mulai-mulai meningkat, sudah memulai hari dengan penuh semangat, bertahan.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 42 menit lepas melintas dari jam 9 waktu di studio. Apa kabar Anda yang juga baru melintas di beberapa jalanan di Kota Manado dan sekitarnya? Sepihkah jalan di luar sana? Ataukah jalanan macet di sana? Tapi mudah-mudahan saja tidak mengurangi semangat Anda semua untuk terus melakukan aktivitas di hari ini. Semuanya berjalan lancar, penuh semangat begitu. Jalanan kalau jam-jam begini sudah mulai lenggang begitu ya. Biasanya pagi-pagi jam anak-anak ke sekolah. Kalau sudah jam begini agak lenggang jalanan ya. Tapi hati-hati saja untuk Anda yang berkendara. Apalagi kalau bawaannya ngantuk, semalam mungkin begadang nonton bola. Bukan semalam sih, subuh kayaknya. Subuh udah bangun dari pagi banget. Terus sekarang bawa mobil sambil ngantuk ya. Jangan sampai begitu ya, tetap konsentrasi. Kalau memang ngantuk, ya mending istirahat saja dulu deh ya, baru melakukan perjalanan. Apalagi mau perjalanan jauh, jaga kondisi tubuh. Jangan lupa juga untuk menutrisi tubuh kita, banyak minum. Karena dengan cuaca panas di luar, berangin, jadi sering kering begitu. Tubuh perlu diasupi dengan minum yang banyak. Sembari notifikasi informasi lagi, ini tentang tarif listrik triwulan 3 2026 yang tetap. PLN komitmen jaga kualitas pelayanan. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM menetapkan tarif listrik PT PLN Persero triwulan 3 periode Juli sampai September tahun 2026 tetap atau tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Menteri ISDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, dan juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Kemudian juga dijelaskan bahwa sesuai dengan peraturan Menteri ISDM nomor 7 tahun 2024 bahwa penyesuaian tarif bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi sejatinya dilakukan setiap 3 bulan berdasarkan perubahan 4 parameter ekonomi makro yaitu kurs rupiah, Indonesian crude price, inflasi dan harga batu bara acuan.
1: Saat aku sendiri ku teringat wajahmu.
0: Masih dijelaskan juga Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo juga menyampaikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, PLN siap menjalankan kebijakan tarif listrik triwulan 3 tahun 2026 sekaligus berkomitmen untuk terus menghadirkan pasokan listrik yang handal dan layanan kelistrikan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Semoga begitu juga ya. Tarif sih tidak naik, tapi tetap komitmen jaga kualitas pelayanan. So, tetap mendengarkan kami untuk informasi lainnya. Kita masih akan terus sama-sama. Jadi, semoga tetap semangat untuk terus

Pendengar, dulu keputusan wasit adalah keputusan akhir. Meski tayangan ulang di televisi menunjukkan hal yang berbeda, pertandingan tetap berjalan. Namun semuanya berubah pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA menggunakan Video Assistant Referee atau yang kita kenal sebagai VR di ajang Piala Dunia. Teknologi ini mampu membantu wasit meninjau kembali momen-momen penting seperti gol, penalti, kartu merah langsung atau kesalahan identitas pemain. Sejak saat itu, banyak keputusan yang sempat diperdebatkan akhirnya bisa dikoreksi. Memang tidak semua orang menyukai VR. Ada yang merasa permainan menjadi lebih sering terhenti. Ada pula yang menilai sepak bola menjadi lebih adil. Satu hal yang pasti, sejak tahun 2018, sepak bola memasuki era baru. Kini bukan hanya mata wasit yang menentukan jalannya pertandingan, tetapi juga bantuan teknologi.

0: Dulu, banyak anak muda harus pergi jauh cari kerja, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga. Sekarang, perlahan itu mulai berubah. Ketika hasil alam kita nggak cuma dijual mentah, tapi diolah di sini. Pabrik berdiri, bengkel buka, lapangan kerja pun ikut terbuka. Anak-anak muda bisa belajar skill baru, dari mulai operator mesin, teknisi, sampai tenaga kreatif. UMKM sekitar pun ikut hidup. Warung makan ramai, kos-kosan terisi, ekonomi daerah bergerak. Hilirisasi bukan cuma soal industri, ini soal kesempatan. Kesempatan untuk bekerja di tanah sendiri, tumbuh bersama daerah sendiri. Karena ketika pekerjaan ada di dekat rumah, masa depan pun terasa lebih dekat. Hilirisasi membuka lapangan kerja, menguatkan Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan lupa ku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado. Sudah 24 menit lepas dari jam 10 waktu di studio. Kita sudah sama-sama di perjalanan Halo RRI untuk edisi hari ini, begitu ya. Jadi masih ditunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Silakan saja yang ingin menyampaikan beberapa hal. Yang mungkin menjadi permasalahan di tempat Anda, ada beberapa hal yang mengganjal juga di hati Anda. Boleh, silakan bergabung bersama kami di Hello RRI untuk edisi hari ini di 0821 9583 5080. Anda boleh nelpon langsung ataupun kirim WA ataupun SMS, begitu ya. Biasanya ada beberapa hal yang sudah tersampaikan ke redaksi kami, permasalahan-permasalahan yang sudah sempat Anda laporkan, begitu. Ada beberapa hal yang sudah pernah kami handle.

Jadi seperti permasalahan yang sempat masuk di beberapa hari yang lalu,

0: Nah, ya itu yang sempat Novi ingat begitu. Tentang MBG, kenapa sekarang dihentikan? Di beberapa tempat dihentikan, tapi di beberapa sekolah masih ada loh. Mungkin di beberapa tempat MBG sudah tidak ada lagi, tapi di salah satu sekolah yang Novi sempat bertanya begitu, di salah satu SD negeri, di sana mereka masih mendapatkan MBG. Kemudian juga ada beberapa juga lahan tidur di Mitra juga yang banyak tidak difungsikan, sempat kami juga follow up. Kemudian juga gas LPG juga yang sempat masuk beberapa kali juga baru kami follow up, belum mendapat jawaban begitu ya. Tapi tidak berarti kami tidak terus memfollow up hal tersebut begitu ya, yang menjadi permasalahan yang sudah Anda keluhkan kepada kami begitu. Oke, kalau masih ada yang ingin juga menyampaikan, silakan. Kita kasih kesempatan untuk yang mau bertanya ataupun menyampaikan, bukan bertanya sih, menyampaikan permasalahan, keluhan Anda di kesempatan siang hari ini, silakan bersama kami di Halo RRI ya. Novi, coba yang sudah tergabung atau tersambung di line telepon kami, kita coba begitu ya. Halo RRI, selamat siang. Iya.
1: Halo.
0: Halo. Halo, betul. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Cliff dari Motoling kali ini.
0: Cliff, begitu Cliff, bagaimana kabar Cliff di pagi siang ini?
1: Cuaca cerah. Uh-huh. Orangnya juga
0: cerah. Seperti cuaca. Mantap begitu. Silakan Cliff, gimana Cliff untuk Halo RRI menanggapi permasalahan
1: kalau
0: apa?
1: Kita mau angkat ulang ini. So pernah kan Mbak bilang Pak Novi yang lalu, tahun lalu itu kan, kalau salah ya.
0: Yang
1: ini
0: mana itu?
1: Ini Pilhut yang ada di Minsel.
0: Oh.
1: Pemilihan hukum tua. Karena kan dari 2019 kan udah habis gitu kan. Jadi
0: Kok ini masih PLT lagi? Atau sudah definitif?
1: Boleh diulang Novi?
0: Masih kuntua di sana,
1: masih
0: so
1: penjabat.
0: Masih penjabat lagi? Belum.
1: Sekitaran 87-an atau 80-an lah desa. Uh-huh. Yang hanya diisi dengan penjabat itu pun rotasi sudah sampai 4-5 penjabat.
0: Waduh, masih seperti itu
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi mudah-mudahan lah. Ini tahun ini sudah ada apa gitu? Informasi konfirmasi dari RRI atau dari apa sih? Dari tim RRI untuk menanyakan langsung ke bagian apa sih di kabupaten saya Minsel.
0: Minsel kan.
1: Karena sebenarnya sudah ramai sih, tapi tidak ada apa gitu? Tidak ada informasi yang detail oleh pemerintah yang ada di kabupaten kami. Jadi tolonglah sahabat-sahabat dari RRI memfasilitasi menyampaikan ini pertanyaan loh. Karena begini, betul. Di Minasa induk Minahasa kan begitu kan sudah mau dilantik malah. Terus menyusul lagi Minasa Utara padahal sama kan?
0: Betul.
1: Seluruh Indonesia begitu.
0: Iyo, kok
1: tapi
0: ini,
1: kok Minselnya
0: enggak kan?
1: Kayak mati suri itu. Iyo, makanya ini pemerintahan yang ada di desa itu kayak bagaimana ya? Tumpang tindih, kebijakan itu tidak sesuai, maka kadangkala masyarakat itu bertanya-tanya. Jadi tolonglah mudah-mudahan dari tim RRI yang betul-betul supaya kan lega lah ya kan seperti
0: iyo,
1: itu.
0: Betul.
1: Tapi begini ya, maaf ya, ini mengkritisi sedikit soal Halo RRI. Ketika ini keluhan, laporan, atau apapun itu dari kami sebagai pendengar setia, tapi tidak ada tindak lanjut, minta maaf.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang kami udah nggak mau lagi masuk.
0: Masuk, betul sekali.
1: Jadi karena begini, kalau sudah menumpuk, pasti ini sudah tidak bisa di-cover.
0: Oh.
1: Dalam arti nanti tim bilang, sudah. Nanti, maaf ya, maaf, di luar apa, nanti akan menurun lah. Dalam arti kita harus berani menyampaikan ini karena realitanya seperti itu.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Tolonglah tim RRI memfollow up ketika ada laporan usul apa keluhan dari masyarakat. Ini untuk pelayanan publik lah ini terganggu. Soalnya ini kan hukum tua atau kepala desa itu memang tidak ada yang belum ada yang definitif. Sinyal-sinyal pun itu masih lari-lari kayak sinyal provider-provider seperti itu kan.
0: Jadi dan cuek atau maso bodoh atau seperti apa. Jadi tidak terfollow up terus tuh hal itu. Oke, okay, nanti
1: padahal begini. Padahal sempat saya dengar ada beberapa kali berita wawancara langsung ke Bupati Minahasa Selatan, tapi saya tidak sebut wartawan siapa. Tapi sebenarnya boleh kalau memang tidak tugasnya itu boleh dititip sampaikan tanya pertanyaan ke setiap. Kenapa? Kami sebagai masyarakat butuh kejelasan dong.
0: Oke.
1: Okay. Karena ini memang ini masalah kan pemerintahan. Kalau tidak jalan seperti apa ini?
0: Iya, betul, betul.
1: Jadi tolonglah dari program seperti ini untuk menampung setiap keluhan dari masyarakat itu sampaikan loh. Karena kalau cuma begini percuma dong kalau kami itu sebagai masyarakat pendengar setia RRI itu memberikan keluhan tapi tidak ditanggapi, percuma aja kan?
0: Ada.
1: Seperti itu pasir dong. Okay. Dan paling terakhir tentang apa ya? Oh, itu MBG saya sudah bertanya tapi memang di Kabupaten Edi di Kecamatan Minas di Kecamatan Motoling itu sudah terhenti.
0: Di sana terhenti
1: SMA
0: begitu.
1: SMA 1 dan SMP Kristen itu sudah tidak jalan lagi di MBG.
0: Okay.
1: Jadi mempertanyakan apakah ini sudah putus dengan mitra atau disengaja?
0: Baik, baik.
1: Nah, itu saja dulu dari saya. Terima kasih, selamat.
0: Terima kasih banyak. Selamat siang untuk Pak Cliff di Motoling. Betul ya, permasalahan ini pernah Novi dengar sebenarnya dari tahun lalu, betul. Pak Cliff sudah pernah menyampaikan terkait pemerintahan di desa-desa di Minsel yang sebenarnya ada hukum tuanya, tapi berapa desa itu ternyata penjabat begitu ya, pelaksana tugas saja. Untuk pemilihan kuntuat yang definitif sampai sekarang belum. Malahan sekarang yang ramai Minahasa, kemarin ada pelantikan kuntuat yang baru di beberapa desa yang barusan mengadakan pemilihan hukum tua. Di beberapa desa di Minahasa kemarin kuntuanya sudah dilantik begitu ya. Tapi di Minsel ternyata permasalahan dari tahun lalu sampai sekarang yang sempat Pak Cliff keluhkan belum ada perubahan, masih seperti itu. Sudah beberapa kali masuk ke Halo RRI, kami sudah sampaikan kepada tim kami untuk memfollow up hal tersebut. Nanti kami kembali lagi mencoba untuk memfollow up terkait hal ini begitu ya. Terima kasih Pak Cliff sudah bergabung bersama kami. Begitu juga dengan MBG, ternyata di Motoling di beberapa sekolah sudah berhenti. Apakah memang seperti itu atau ada perbaikan atau seperti apa, di stop dulu, di pending dulu. Berbeda berarti dengan di Manado, seperti yang Novi sampaikan, di beberapa sekolah di Manado MBG masih tetap berlanjut, tapi ternyata di Motoling seperti yang disampaikan Pak Cliff sudah berhenti di beberapa sekolah begitu ya. Baik, kami akan sampaikan ke tim Hello RRI Manado, mudah-mudahan terfollow up kedua permasalahan yang sudah kembali Pak Cliff sampaikan begitu ya. Silakan kembali kami buka di 0821 9583 5080 bagi Anda yang juga mungkin punya pengeluhan-pengeluhan yang ingin disampaikan. Silakan. Kita masih kembali menunggu Anda di 0821 9583 5080 bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun permasalahan yang Anda temui terkait layanan publik. Silakan bergabung bersama kami. Novi kasih kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Hello RRI begitu ya. Tadi Novi sudah bacakan beberapa yang sudah masuk, belum sempat terfollow up, sudah di follow up tapi mungkin belum dirasakan oleh Anda sebagai penelpon begitu ya. Di ujung telepon kembali Novi buka lagi, silakan untuk Anda di Hello RRI. Selamat pagi menjelang siang.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Selamat siang.
0: Betul. Ya, silakan dengan siapa di mana?
2: Jokowi Tomohon.
0: Pak Jokowi Tomohon, gimana kabar Tomohon? pagi jelang siang.
2: Tolong cerah berangin.
0: Oh, panas. Sama di sini cerah berangin, sama, ya. Panas sama berarti ya. Merata berarti cuacanya.
2: Yo.
0: Pak Jokowi kembali ingin menyampaikan apa lagi di Halo RRI ini?
2: Kalau kita yang kita mau soroti soal ruas jalan penghubung antar kota,
0: ruas kabupaten, jalan penghubung antar,
2: iya,
0: antar kabupaten kota
2: dan kota di Sulawesi Utara.
0: Di Sulawesi
2: kalau
0: Utara.
2: Kita ikuti nyaris semua banyak pusat seperti Tomonado, Tondano. Nah, kita kebetulan ada juga sampai ke Mitra dan ke Botim berapa berapa hari lalu kita ke sana begitu.
0: Tapi Tomonado
2: penting,
0: belum diperbaiki
2: di ekonomi. Bagaimana ini badan jalan bagaimana atau karena itu memenang provinsi atau pusat bagaimana?
0: Baku tunggu. Kalau jalan rusak tuh terhambat perjalanan jadi macet lagi kendaraan.
2: Bung, tambah lagi sekarang no VIP setengah mati solar.
0: Aduh.
2: Setengah mati kan solar tuh sopir-sopir kurang nyaman tidur di pompa bensin.
0: Iya kasihan. Pokoknya di setiap pom ben
2: walaupun
0: antri.
2: Bahan rupa beras murah. Ya, karena nggak diangkut, terpaksa jadi mal. Begitu juga minyak goreng, toh.
0: Lama dorang mau.
2: Jalan rusak.
0: Lama mau distribusi, toh. Jadi.
2: Iya, kan semua perlu itu, toh. Khusus baku, saling baku gate, dong bilang, orang Nado bilang.
0: Jadi, tomohon lagi.
2: Mesti dia diperhatian itu, tak kira itu terutama tuh ruas jalan itu. Aduh, kalau kita lihat.
0: Di...
2: Kita tuh memang rasakan sendiri.
0: Iya, betul. Aduh,
2: tuh jalan Tomonado ada tuh tampak-tampak masih rusak.
0: Oh, tak kira dong superbaiki tuh hari.
2: Begitu. Siapa jadi begitu? Begitu juga Tomohon Tondano lewat Rurukan dan juga lewat Tataaran begitu juga sama. Kita baru jalan berapa hari lalu. Begitu juga ke Mitra, ke Boltim. Bagaimana ini dari Mitra ke Mintel juga begitu. Itu tak kira satu hal yang mesti jadi perhatian pemerintah provinsi, tak kira itu karena itu kan wewenang provinsi dan pusat.
0: Benar,
2: dan
0: betul.
2: Badan badan jalan nasional tuh mesti jadi perhatian itu karena itu terlalu banyak pengeluhan dari masyarakat. Coba dulu perhatikan dulu kalau jalan bagus Bu Novi,
0: ya,
2: pasti dia
0: lancar perekonomian,
2: roda ekonomi pasti
0: berputar
2: berjalan.
0: Bagus,
2: jadi kira boleh jadi perhatian ini untuk orang terlebih yang punya wewenang dan menurut kita juga para anggota DPR coba balik berjalan sedikit kok kalau ada rapat bicara no di rapat paripurna ki atau rapat DPR atau di masa reses kong turun lapang karena kita kalau kita amati sepertinya nggak ada respon.
0: Nggak ada respon Kang.
2: Iya, kalau kita lihat ternyata ada yang cuma tambal-tambal begitu. Ada yang tuh orang sobeking lobang.
0: Iya, kok sebiar sobeking kotak-kotak begitu.
2: Saya
0: tanda.
2: Kotak-kotak begitu.
0: Pas sampai di situ.
2: Kok sebiar. Kok tambah lagi sekarang Bu Novi yang kita lihat tuh penggalian apa tuh dari macam dari internet itu internet begitu tuh pasang-pasang
0: kabel-kabel tiang baru.
2: Kita lihat amburadul, semrawut.
0: Habis donggale penumpukan
2: rusak jalan, badan jalan dan jalan.
0: Donggale itu
2: mana itu kontrol pemerintah.
0: Baik.
2: Jadi kita kira itu mesti jadi perhatian
0: juga.
2: Supaya juga orang masyarakat sama-sama nyaman. Susah-susah le ekonomi begini kok tambah jalan rusak.
0: Kok enggak nyaman.
2: Susah kasihan tuh masyarakat.
0: Okay.
2: Jadi saya kira cuma itu dulu jadi perhatian dari pemerintah dan anggota DPR supaya juga orang sama-sama merasakan biar dalam ekonomi susah lagi lagi krisis lah dong bilang. Tapi kalau jalan bagus
0: kalau
2: juga ada juga DPR enak sedikit dong bilang.
0: Betul.
2: Saya kira itu Jo, Bu Novi.
0: Ya, makasih banyak.
2: Makasih banyak, selamat siang.
0: Terima kasih banyak Pak Jokowi, selamat siang juga untuk orang Tomohon. Betul ya, beberapa poin yang menjadi inti dari harapan dari Pak Jokowi melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Pak Jokowi mengatakan bahwa ruas jalan penghubung antar kota kabupaten begitu yang memang rusak ya. Menurut Pak Jokowi juga pengamatan sendiri, Anda juga saya juga yang biasanya melintas jalan menuju ke Tomohon, Manado Tomohon, melewati Tinoor begitu. Di sana macet beberapa tempat terjadi karena beberapa jalan mengalami kerusakan begitu ya. Tapi setahu saya beberapa waktu lalu sempat diperbaiki mungkin, tapi hanya di beberapa tempat seperti yang juga Pak Jokowi katakan, berarti bahwa cuma tambal-tambal di beberapa tempat saja. Kemudian juga di arah Tomohon ke Desa Rurukan, di menuju ke Tondano juga, dari Tomohon ke Tondano juga, di sana juga masih mengalami jalan rusak. Terima kasih untuk informasinya, dan mudah-mudahan akan terfollow up, akan kami sampaikan juga kepada tim kami, kira-kira boleh mewakili Pak Jokowi dan juga kita semua juga masyarakat pengguna jalan, bahwa beberapa jalan di jalan penghubung khususnya antar kota kabupaten masih mengalami kerusakan. Belum juga terkait apa tuh tadi ini terkait antrian solar di beberapa SPBU, bukan di beberapa sih, di hampir setiap SPBU kalau di Manado. Di Tomohon juga mungkin seperti itu ya, karena Pak Jokowi di Tomohon dan juga menyampaikan hal ini, berarti juga melihat kondisi di SPBU Tomohon bahwa truk-truk pembawa truk atau supir truk ternyata harus sampai bermalam, bukan bermalam, harus tidur nginap di truk hanya untuk mengantri solar di SPBU-SPBU yang menjual solar ya. Karena terkendala dengan solar, akhirnya penyaluran beberapa kebutuhan masyarakat yang menjadi kebutuhan pokok, misalnya beras yang harus disalurkan, minyak kelapa yang harus sampai ke beberapa tempat yang harus disalurkan, akhirnya mendapat kendala, terlambat karena harus ngantri dulu berjam-jam, berhari-hari lagi mungkin. Akhirnya beberapa bahan pokok yang harusnya sudah sampai ke tempat itu menjadi mahal karena mungkin langka ataupun tidak tersedia karena menunggu pasokan dari mobil pengangkut, truk pengangkut yang harus tersendat karena harus berantri solar begitu ya. Jadi akhirnya bahan-bahan pokok menjadi mahal begitu ya. Jadi kalau memang solar lancar, perekonomian juga bisa lancar, distribusi barang dari satu tempat ke tempat lain juga lancar. Jadi mudah-mudahan aman masyarakat juga di dikatakan tadi bahwa masyarakat di tengah-tengah himpitan perekonomian yang sudah semakin sulit ini semakin tambah sulit lagi kalau seperti itu ya. Andaikan semua tersedia, jalanan juga nyaman-nyaman untuk kita pengendara mobil atau motor, walaupun terhimpit dengan segala permasalahan, mungkin lebih agak-agak nyaman ya. Jadi kalau kita lewat jalan rusak, motor kita awet, kendaraan kita awet, begitu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Jokowi yang sudah

0: Selamat siang.
1: Ya, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
0: Dengan Charles Gosaldi Sonder.
1: Charles Gosaldi Sonder. Silakan Pak Charles, bagaimana kabar siang hari ini?
0: Tidak mau tanya itu. Ada bilang tuh masalah lahan tidur.
1: Oh iya, Pak Charles sempat mengatakan tentang lahan tidur itu?
0: Iya.
1: Oke, Pak Charles. Kami sudah menyerahkan kepada tim dan akan meng-follow up hal tersebut, Pak Charles.
0: Oh. Jadi itu lahan tidur yang ada di ini kok kita beri alamat, cuma di alamat.
1: Di mana?
0: Cuma alamat saja, alamat Sonder. Cuma
1: tapi?
0: Alamat sebenarnya ada di Ponompian.
1: Ponompian, di mana itu?
0: Bolomondo.
1: Oh, Bolomondo, begitu. Jadi ini lahan tidur yang di mana?
0: Lahan tidur di sana banyak sekali.
1: Oh, begitu maksudnya.
0: Jadi bagaimana caranya supaya mau masuk dan...
1: Okay.
0: Supaya orang boleh membuka. Karena itu lahan tidur di sana... dikuasai oleh oknum.
1: Oh, mereka
0: jadi kalau boleh
1: pemilik itu, pemilik lahan tidur itu.
0: Iya, pemilik lahan itu.
1: Diatur
0: supaya dia kasih pada orang.
1: Iya, untuk di membutuhkan agar supaya boleh ditanam, boleh dilakukan aktivitas menanam ya, di situ benar. Ya.
0: Gimana ya?
1: Nanti kami coba follow up ke pemerintah Kabupaten
0: Dumoga,
1: Bolmong ya. Tepatnya di daerah Dumoga itu ya.
0: Ya, daerah Dumoga di kampung.
1: Kampung?
0: Ponompian.
1: Ponompian.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nanti kami coba ke follow up ke pemerintah Kabupaten Bolmongondo. Baik, terima kasih Pak Charles. Terima kasih ya sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Halo RRI. Pak Charles ternyata alamat Sonder tapi melihat lahan tidur di daerah Dumoga, tepatnya di Ponompian, di desa Ponompian Dumoga, bahwa di sana banyak lahan tidur dimiliki oleh pemiliknya pasti ya. Dan bila diizinkan begitu, mereka ingin untuk mengelola lahan tersebut agar supaya bisa ditanam, dilakukan aktivitas menanam dan bisa menghasilkan, bisa menolong perekonomian juga begitu ya. Nanti kami coba follow up bersama pemerintah Kabupaten Bolomongondo terkait hal tersebut dan mudah-mudahan ada solusi begitu atau jalan keluar seperti apa untuk memaksimalkan penggunaan lahan tidur daripada terbiar, daripada tidur kita bangunkan.

0: cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk Pak Jokowi, Pak Cliff, dan Pak Charles yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Sekaligus Novi cukupkan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat kembali melakukan aktivitas Anda di siang hari. Tetap semangat, tetap mendengarkan kami karena masih ada program lainnya bersama RRI Program Masa 1 bersama Novi yang akan hadir untuk Anda. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap di RRI Program Masa 1 Manado.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatif.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita akan ikuti program kerjasama RRI dan Antara. Kita akan dengarkan podcast mengenai Menkes mengupas tentang label gizi, bahaya campak dan krisis mental anak muda bersama Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin.
2: Sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Mana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja.
3: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
2: Betul,
3: danger
2: betul,
3: gitu ya.
2: Danger.
4: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan.

0: darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7, dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak resiko terkena stroke jantung dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
1: Betul.
0: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Jenuh. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
1: Ada beban pendanaan.
0: Ada
1: di situ,
0: ya. Pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun, saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
1: Okay.
0: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
1: Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda mandirin dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
0: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong. Satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
1: Yeah.
0: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
1: Terinfluence dari situ ya, ya Pak Menteri.
0: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah, mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu,
1: gitu.
0: Harus ngelihat orangnya langsung, gitu kan? Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah,
1: jelibet gitu. Ya?
0: Pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh, Pak kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang itu, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk. Gitu.
1: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja,

0: Pak Menteri terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
1: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
0: Paling aman.
1: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh, ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukur yang 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin lebih
0: secara gampang. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
0: danger
1: betul,
0: gitu ya.
1: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
0: Oh ya, iya, gitu, betul-betul. Ya. Danger berarti.
1: Saya putih, saya pakai putih.
0: Oke, ini penerapannya kan seperti apa Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
1: Secara undang-undang

0: bagi kesehatan. Kita lihat nggak bisa gitu, nggak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak, paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk, paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
1: Orang gitu, ikut-ikutan, kan? Tapi ikut-ikutan, dalam artian yang positif.
0: Yang sehat.
1: Iya, Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula, garam, lemak tadi?
0: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan. Di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
1: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya Badan Pengawas Obat dan Makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
0: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji. Nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi nih. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini.
1: Ada pilotnya
0: atau juga
1: gitu
0: di satu,
1: ya?
0: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat dan saya ngelihat positif kok ininya apa responsnya. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan, ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
1: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri khususnya produsen makanan dan minuman tadi bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
0: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
1: versi yang lebih sehat
0: untuk brand itu kan.
1: Iya.
0: Itu adalah bukti bahwa

0: bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, pada kanannya lebih ke sana.
1: Oke, tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental begitu, walaupun kayaknya gak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini, 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di-screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
0: Kesehatan mental ini gak semua orang paham. Yang paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
1: Kecemasan, ya.
0: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
1: gak bisa,
0: gak bisa tidur, gak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah bener-bener yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder. Contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia gak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi gak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder, kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
1: Betul.
0: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
1: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
0: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
1: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
0: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang, kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahan. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana betul, Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Mendukbangga tuh, apa Menteri Kependudukan
1: ada dan SKB Keluarga.
0: Iya, ya, kita duduk. Kenapa? Karena ini mesti kerja sama-sama mereka. Ya. Karena kalau ini yang nggak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus, makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki ekosistem, pola hidup, iya, ekosistem di sekolah, bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen, kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa, supaya tahu, oh, jenis kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-taraf.
1: Okay. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
0: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin.
1: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularannya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
0: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular, paling cepat penularannya.
1: Mudah penularannya.
0: Mudah penularannya dan banyak penularannya. Ya, dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang?
1: Ke berapa orang, betul.
0: COVID itu di awal-awal 3-4. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
1: Ini jadi 8-an. Nostalgia loh.
0: Tapi kalau campak itu 12-15. Jadi satu orang kena, nularinnya ke 12, wow, ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025, itu emang cuma 11 ribuan ya kemarin. Tapi di tahun 2026, sekarang aja udah 17 ribu.
1: Baru lebih banyak, beberapa bulan?
0: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
1: Ulang artinya anak-anak yang
0: jadi
1: sudah,
0: dia sudah kena apa enggak, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
1: Vaksin lagi ya.
0: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
1: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
0: Ya, ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
1: Betul.
0: Padahal saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali.
1: Iya.
0: Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
1: Betul.
0: Campak itu bisa menyebabkan kematian pula. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
1: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia
0: banyak, Pak Menkes? Banyak, tersedia banyak.
1: Banyak
0: tersedia
1: ya? Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat
0: untuk mau memvaksinasi anaknya.
1: Oke, kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk nextnya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi Pak Menteri?
0: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita.
1: Oke.
0: Okay. Dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi. Contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan? Bisa kan? Oh, mau minum, scan, masuk. Oh, saya minum merah. Merah itu bukannya nggak boleh loh.
1: Yeah.
0: Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Udah minumnya sekali aja. Boleh kok minum sekali. Abis itu hitam-hitam, apa hijau. Boleh nggak yang apa matcha latte? Boleh sekali, tapi abis itu Americano air putih. Air putih. Ini matcha latte nya sekali aja merahnya. Itu
1: gulanya boleh. Udah cukup ya?
0: Udah cukup. Itu sebabnya saya bilang, bisa nggak dikasih tahu pak di foto? Begitu ini udah. Begitu dia mau beli yang lain, langsung keluar message set di WA. Jangan, ini udah minum udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih betul. Lebih sering
1: jadi
0: digunakan.
1: Jadi engaging. Ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
0: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat. Kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis. Itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
1: Oke deh. Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
0: Ya.
1: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib mah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar.
2: Bola. Keren, tak. Gubrak.
1: Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam. Hah?
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya, madam.
3: Pro 1.

Good head, Busiska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang di bawah kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang bu ibu itu bisanya giba aja, taunya urusan dapur aja, ya kan, enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi, karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas, karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Dengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim kepada dari Olo Umpa 1-2 berbahaya, ada Pedro Porro yang bisa dengan gol.

0: dekat dini hari tadi. Lafuria Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
1: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
1: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI.

0: bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari meng-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026, dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti Dengar Bareng atau Debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya Debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu, gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program Nonton dan Dengar Bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Sabtu Sumatera.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan kebarang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin pattern saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI.

Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prisy Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Tolambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yusirisan Mendova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprov Su ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam

0: ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Yang skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyumbangkan
1: usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Stoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Stoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan. Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Satu lagu dari 2D dengan Masih Ada itu 2D begitu ya, bukan 2D. 2D kayak nama ikan saja, ikan 2D. Kenapa langsung ke ikan ya? Karena mungkin pengaruh sudah waktunya makan siang. Jadi grup musik pun dibaca 2D, padahal 2D gitu ya. Jadi yang belum makan, silakan untuk mengambil waktu untuk mengisi perut Anda. Biasanya kan kalau di tempat tugas ada waktu istirahat siang begitu ya. Makan siang di jam 12 sampai di jam 1. Nanti kelewatan, jam makan siangnya terlewatkan, istirahat siangnya juga habis waktunya. Terus Anda belum mengisi perut Anda yang perlu diisi ya, karena sudah siang, sudah perlu makan siang agar supaya otak bisa tetap fit bekerja, tubuh juga bisa tetap fit untuk melakukan aktivitas. Yang sementara makan siang di kantin mungkin lagi mendengarkan kami, di jalan mungkin baru mau nyari-nyari tempat makan atau sudah selesai makan, atau makan siang di rumah juga bersama keluarga atau di tempat kos, masak terus makan, selamat makan siang ya. Tapi yang masih bergelut dengan pekerjaan, padahal sudah keroncongan perutnya, mengalah dulu deh dengan pekerjaan. Karena perut perlu diisi juga kan. Apalagi yang punya riwayat sakit mah, nanti kalau kelewatan makan siang, mahnya kambuh, tambah repot lagi ya. Sekali lagi selamat menikmati makan siang saja. Untuk Anda semua yang sedang mendengarkan kami, sampai di jam 1 nanti kita akan bernostalgia dulu dengan lagu-lagu yang agak-agak lawas begitu ya, untuk menemani Anda semoga makan siangnya tambah nikmat.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Ini setia. Semoga Anda juga sama seperti Armada, masih setia mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado, begitu ya. Sudah hampir jam 2 nih, sudah 50, bukan jam 2, jam 1 maksudnya ya. Jam 2 waktu Indonesia Timur berarti. Kita baru saja 55 menit melintas dari jam 12. Novi akan cukupkan sampai di sini dulu untuk lagu-lagu lawas begitu sampai di jam 1. Nanti di jam 1 sampai di jam 2 untuk Anda yang suka mendengarkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan 80-an, 90-an, boleh nanti dengerin kami di jam 1 sampai jam 2. Khusus lagu barat begitu ya. Sekali lagi selamat menikmati aktivitas Anda ataupun yang mau beristirahat, tidur siang, selamat tidur siang saja. Yang di jalan juga tetap semangat meskipun cuaca masih panas di luar sana.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Terima kasih masih terus mendengarkan kami di suasana siang hari ini bersama lagu dari Bee Gees, How Deep Is Your Love, sekaligus sudah membawa kita di menit ke 38 lepas dari jam 1 begitu ya. Novi masih terus menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu lawas, lagu-lagu kenangan tahun 80-an, 90-an ya. Lagu khusus western atau lagu-lagu barat. Sembari terus menemani Anda melakukan aktivitas di siang hari yang panas dan lumayan kencang anginnya di sekitaran daerah Minut khususnya ya. Kalau di daerah Malalayang kayaknya nggak terlalu berangin ya. Tapi di daerah Minut, Maumbi, di daerah Matungkas, sampai ke daerah Kelabat, angin lumayan kencang di sana. Seputaran studio juga seperti itu tikala. Jadi hati-hati saja untuk Anda yang berkendara motor ataupun mobil begitu. Jaga-jaga jangan sampai ada dahan pohon yang jatuh ataupun pohonnya yang jatuh. Bahaya bisa kena kendaraan Anda ya. Dan pastikan juga sudah menikmati makan siang. Sudah agak terlambat kalau makan siangnya jam begini ya. Sukses untuk semua yang Anda lakukan. Selamat beristirahat saja yang sudah di rumah. Ibu-ibu rumah tangga mungkin yang banyak waktu di rumah sambil menikmati siaran kami juga semoga tetap menyenangkan ya. Masih ada waktu sampai di jam 2 nanti. Lagu-lagu western 80-an, 90-an masih akan terus Novi hadirkan untuk menemani Anda. Seperti yang berikut ini, Atlantic Star dengan Masterpiece, spesial untuk Anda.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai

saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Oh, satu lagu from Tevin Campbell dengan Tell Me What You Want Me To Do untuk terus menemani Anda di suasana siang hari ini begitu ya. Novi informasikan bahwa nanti kita akan update informasi terbaru di program Warta Berita Siang di jam 2 nanti ya. Sembari menantikan Warta Berita Siang, Novi masih punya satu lagu lagi from Emigrant dengan Lucky One. Mudah-mudahan bisa membuat suasana yang panas di luar sana agak sedikit sejuk begitu ya, sambil menantikan Warta Berita tepat di jam 2 nanti.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang.
1: Kemudian materi yang memang sangat diperlukan menurut saya tentang pencegahan kekerasan terhadap anak atau bully dalam lingkungan sekolah.
0: Itulah berita utama siang hari ini dan ikutilah berita selengkapnya bersama saya Novi Tairas. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Talaut perkuat pengembangan padi dan jagung untuk mendukung swasembada pangan.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut terus memperkuat upaya mewujudkan program Asta Cita Pemerintah melalui peningkatan swasembada pangan di daerah. Kepala DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolung mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung ketahanan pangan dengan mengembangkan komoditas strategis khususnya tanaman padi dan jagung. Menurutnya pengembangan kedua komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
3: Kita akan wujudkan asta cita Bapak Presiden Republik Indonesia, khususnya untuk swasembada pangan. Target itu akan kita capai, dan untuk Kabupaten Kepulauan Talaut mendukung sepenuhnya untuk swasembada pangan, dengan harapan melalui pengembangan padi, sawah, padi ladang, dan tanaman jagung itu akan berdampak terhadap swasembada pangan di khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaut.
2: Ia menambahkan DKPP Talaut terus bersinergi dengan kelompok tani dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui pendampingan, penyediaan sarana produksi, serta penguatan kapasitas petani. Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah optimis sektor pertanian dapat menjadi penopang utama dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, deklarasi gerakan bersama desa siaga tuberkulosis sebagai upaya pencegahan yang kini dioptimalkan pelaksanaannya oleh Pemkab Minahasa Utara.
4: Dalam mendukung target eliminasi TBC atau tuberkulosis, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan deklarasi gerakan bersama desa siaga TBC. Deklarasi gerakan bersama desa siaga TBC juga dicanangkan di sejumlah desa di Kabupaten Minahasa Utara. Kepala Dinas Kesehatan Minahasa Utara Alan Mingkit menyatakan, pencanangan desa siaga TBC merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk menekan angka TBC nasional.
5: Dialog umum TB, kita bisa melihat dari batuk yang sudah berminggu disertai bercak darah keluar dari dahaknya. Kemudian kalau dia tidur malam hari meskipun di ruangan AC, dia berkeringat. Itu salah satu ciri-ciri, tapi harus dibuktikan melalui faskes pertama yang ada di puskesmas untuk mendeteksi apakah ini tertular atau memang cuma gejala batuk biasa.
4: Sejumlah fasilitas kesehatan di Minahasa Utara saat ini juga sudah dilengkapi alat deteksi TBC berbasis TCM sehingga diagnosa dan penanganan bisa lebih cepat, seperti alat deteksi yang tersedia di Puskesmas Kema, Rumah Sakit Maria Walanda Maramis, dan juga Puskesmas Tatelu. Diana Masih melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, MPLS di Persekolahan Kota Bitung untuk siswa baru SMA-SMK juga membuat komitmen anti-bully atau perundungan di persekolahan.
6: SMK Negeri 1 Bitung memulai tahun pelajaran 2026-2027 dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 13-17 Juli 2026. Sesuai petunjuk Kementerian Pendidikan, MPLS wajib memuat 6 materi utama. Di antaranya, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, program pagi ceria, penguatan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kepala SMK Negeri 1 Bitung Dr. Andes Kristo Alexandro Nlewan mengatakan, tujuan utama MPLS adalah menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk siswa baru.
1: Kami merancang kegiatan ini sesuai dengan petunjuk dari kementerian, dilaksanakan sebanyak 5 hari, dari tanggal 13 sampai tanggal 17. Kalau materi kami menyesuaikan dengan yang ada di Juknis, ya, tentang program-program atau kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pendidikan berkaitan dengan 5S, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian ada janji siswa, kemudian materi yang memang sangat diperlukan menurut saya tentang pencegahan kekerasan terhadap anak atau bully dalam lingkungan sekolah.
6: Tahun ini SMK Negeri 1 Bitung menerima 433 siswa baru kelas 10, tersebar dalam 7 kompetensi keahlian, akuntansi, manajemen perkantoran, layanan bisnis, bisnis retail, teknik komputer, jaringan, akomodasi perhotelan, usaha layanan wisata dan kuliner. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, Sekolah Rakyat Menengah Pertama 121 Manado tidak hanya memberikan pendidikan akademik, tetapi juga mengembangkan potensi siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya adalah wushu.
7: Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado bukan hanya fokus pada pendidikan akademik, tetapi juga sukses menjadi wadah lahirnya atlet-atlet muda berprestasi. Lewat ekstrakurikuler olahraga wushu, para siswa dari sekolah ini berhasil menunjukkan prestasi di tingkat nasional. Sebelumnya, 4 pelajar SRMP 21 Manado sukses memboyong medali pada kejuaraan wushu tingkat nasional Piala Wali Kota Surabaya. Pelatih wushu SRMP 21 Manado, Alfred Adile, mengatakan, kini sebanyak 28 siswa tercatat aktif mengikuti pelatihan.
8: Di sini ada sekarang yang terdaftar ada 28 orang untuk sekolah rakyat. Ada cewek, ada juga laki-laki. Ya awalnya kan pasti kita bisa tahu, ya agak susah sih, tapi kedepannya mereka semakin membaik. Dan berikut juga ada kejuaraan tingkat nasional nanti bulan 10 Oktober ya di Jombang. Dan juga tahun depan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara, itu kita targetkan. Kalau kesulitan sih saat ini tidak ada, kecuali waktunya pelatih agak-agak mepet ya, karena berhubung dengan pekerjaan, jadi kita membagi waktu sesuai dengan jadwal kita. Kalau untuk dukungan ya luar biasa, semua sudah dipersiapkan, tempat semua dikondisikan oleh Sekolah Rakyat.
7: Meski dihadapkan pada keterbatasan waktu karena kesibukan pekerjaan, Alfred mengaku dukungan penuh dari pihak Sekolah Rakyat menjadi kunci kelancaran proses latihan. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, informasi lainnya, mengawali masa pengabdian di wilayah Tapal Batas NKRI dengan keberkahan, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menggelar ibadah syukuran dan doa bersama saat mulai menempati rumah dinas jabatannya yang baru. Kegiatan ini menjadi momentum krusial untuk mempererat tali silaturahmi internal sekaligus memohon kelancaran dalam menjalankan tugas ke depan.
9: Mengawali tugas di Bumi Prodisa, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko bersama Ketua Bayangkari Cabang Talaut Nyonya Irma, Dwi Yatmoko menggelar doa bersama pada Selasa malam. Acara yang berlangsung khidmat di rumah dinas jabatan baru ini dihadiri oleh pejabat utama personel Polres serta tokoh agama setempat. Bagi AKBP Dwi Yatmoko, rumah dinas bukan sekadar fasilitas negara untuk berteduh, melainkan madrasah pertama bagi keluarga selama mengemban amanah di Talaut. Acara pun diisi dengan pembacaan doa selamat, salawat, dan zikir bersama. Dalam sambutannya, Kapolres berharap tempat tinggal baru ini membawa keberkahan dan kelancaran dalam melayani masyarakat.
10: Dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Talaut, khususnya di Polres Talaut ini bisa diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam setiap langkah kami, tidak hanya saya tetapi juga keluarga kami dan seluruh keluarga besar doa kami untuk seluruh personel di Polres Talaut ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Ustaz beserta rombongan yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu, dan juga para rekan-rekan CBCU, Pak Waka, dan seluruh Pak Kasat yang sudah berkenan hadir untuk
9: Suasana hangat dan kekeluargaan sangat terasa sepanjang acara, yang kemudian ditutup dengan ramah-tamah serta makan bersama. Tradisi syukuran yang diharapkan mampu membawa aura positif bagi soliditas internal Polri dalam menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kepulauan Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi demi menjaga kondusivitas wilayah. Sinergi ini dinilai menjadi kunci utama agar program pembangunan di daerah perbatasan bisa berjalan tanpa hambatan.
11: Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita menegaskan bahwa pergantian kepimpinan di jajaran pemerintahan maupun institusi lainnya adalah dinamika organisasi yang sehat untuk menyegarkan pelayan publik. Untuk itu, Weli mengajak Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh elemen masyarakat untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi.
12: Pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang

0: Menurutnya, stabilitas keamanan yang kondusif adalah pondasi mutlak agar pembangunan daerah tidak terhambat. Dengan iklim wilayah yang aman, pemerintah dan masyarakat laut bisa lebih fokus mewujudkan visi daerah yang maju, religius, dan sejahtera di wilayah perbatasan. Dari Kabupaten Kepulauan Laut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar tokoh masyarakat Tanah Toar Lumi Muut Minahasa, Meki Martin Onibala beri apresiasi kepada 128 hukum tua yang telah dilantik Bupati Dr. Robi Dondo Kambei.
2: Tokoh masyarakat di Tanah Toat Lumimut Minahasa, Dr. Andes Meki Martin Onibala, MSI, M2O, beri apresiasi banyak selamat kepada 128 hukum tua kepala desa yang telah dilantik oleh Bupati Minahasa, Dr. Robi Dondo Kambei, periode 2026-2034. Dengan harapan menurut M2O, hukum tua yang baru dilantik untuk selalu memberikan diri sebagai pelayan masyarakat, dikarenakan hukum tua adalah ujung tombak pelayanan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan di desa.
3: 100% untuk melayani masyarakat. Mengapa saya katakan 100%? Karena hukum tua itu adalah ujung tombak pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan bidang kemasyarakatan di desa. Jadi, pagi, siang, malam, maupun sudah tidur, itu wajib melayani masyarakat. Kalau kita dulu di bidang pemerintahan,
2: lebih lanjut, Dr. Andes Meki Martin Onibala MSI, mantan birokrat handal pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara kepada RRI di Kota Kacang Kuliner Kaungkuan mengatakan pengalamannya pada pelayanan pemerintahan lalu, satu lembar daun jatuh pemerintah harus tahu, yang artinya semua persoalan, permasalahan masyarakat, hukum tua harus selesaikan secara paripurna. Apalagi dengan kemajuan era teknologi digital saat ini, para hukum tua dituntut harus tahu dan mengerti, pungkasnya. Dari Minahasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar program kelompok simpan pinjam nelayan lewat pengelolaan akses ars perikanan membantu perekonomian para nelayan di Bolamongondo Timur.
4: Program PAP atau Pengelolaan Akses Area Perikanan di Bolamongondo Timur mengimplementasikan program simpan pinjam melalui pembentukan koperasi simpan pinjam atau KSP. Fasilitas ini dirancang untuk menyelamatkan ekonomi keluarga nelayan yang diinisiasi oleh pemerintah setempat bekerjasama dengan RER Indonesia. Salah satu anggota PAP Boltim, Fitri, yang menyebutkan program simpan pinjam ini sangat membantu mereka dalam meningkatkan perekonomian keluarga nelayan.
5: Di situ ada simpan pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Jadi di saat cuaca memburuk, kami bisa mendapatkan modal usaha untuk kebutuhan sehari-hari dari KSP, kelompok simpan pinjam PAP. Dari KSP ini, setiap pertemuan itu kami per anggota itu mengizinkan uang dana sosial sebesar Rp5.000, Rp4.000 itu untuk dana darurat sakit, kemudian Rp1.000 per anggota itu kami sisihkan untuk kegiatan PAP, yaitu kegiatan patroli maupun kegiatan PAP lainnya untuk pembelian bensin dan sebagainya. Terus dari PAP Bolsel juga aktif dengan kegiatan pembersihan pantai dan divisi pemantauan. Jadi kami setiap pertemuan itu kami melakukan bersih atau bakti sosial pembersihan pantai. Kami setiap pertemuan itu kami menargetkan 100 meter dalam di setiap pantai yang kami tentukan, yang kami lihat sudah banyak rumput yang menumpuk. Kami melakukan bersih-bersih pantai.
4: Komponen utama dari simpan pinjam nelayan program PAP ini meliputi edukasi keuangan. Nelayan diberi pelatihan tata kelola keuangan, cara menabung dan pencatatan anggaran. Dana simpan pinjam dapat diakses oleh nelayan kecil yang membutuhkan modal usaha guna menjaga perekonomian para nelayan dan ekosistem pesisir. Diana masih melaporkan.
1: Informasi yang terakhir, pendengar Polres Kota Mubagu melakukan pengamanan dini hari saat warga melakukan nonton bareng Piala Dunia. Berikut wawancara Meki Kodowati bersama Kapolres Kota Mubagu AKBP Abdul Holik.
6: Dengar, baru saja dipercaya oleh pimpinan Polri AKBP Abdul Holik memegang jabatan sebagai Kapolres Kota Mubagu. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan, apalagi saat ini ada fenomena Piala Dunia di yang akan dinonton oleh ribuan orang ini tentunya. Nah, untuk pengamanan sendiri bagaimana di wilayah Kota Mubagu? Saat ini saya sudah terhubung dengan Kapolres Kota Mobagu AKBP Abdul Kolik. Selamat siang Pak Kapolres.
7: Selamat siang Pak Megi, selamat siang, salam semua. Assalamualaikum pendengar RRI di Manado, Kota Mobagu dan sekitarnya. Baik, okay. Jadi
6: ya silakan. Untuk pengamanan
7: kami seluruh hari ini.
6: Iya.
7: Khusus untuk pengamanan menyikapi saat ini memang kita sedang euforia menikmati event internasional Piala Dunia Sepak Bola.
6: Betul.
7: Tentu kami dari jajaran Polres Kota Mobagu telah mempersiapkan personel, baik itu jajaran terbuka dari Satuan Samapta, lalu lintas, Binmas, kemudian jadi jajaran tertutup, intelijen, reskrim, termasuk polsek-polsek. Kita instruksikan untuk selalu mengikuti jadwal pertandingan, terutama pada spot-spot, pusat-pusat keramaian di tengah masyarakat yang menyelenggarakan nonton bareng, apalagi ini kan sudah memasuki babak perempat final, tentu animo masyarakat lebih meriah.
6: Betul.
7: Sehingga pengarahan kita mobilisasi lebih banyak, lebih terpadu. Kami juga bersinergi dengan jajaran TNI, baik dari Kodim, dari Koramil, dari Batalion, termasuk dari kawan-kawan Brimob dan pemerintah daerah, Satpol PP. Tentu kita kolaborasikan untuk menjaga, mengawal, mengamankan masyarakat yang menikmati suasana Piala Dunia.
6: Betul.
7: Dan yang pasti Pak pendengar RRI sekalian, Polri akan selalu hadir di tengah masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi Polri dan memberikan jaminan rasa aman dan nyaman kepada warga masyarakat khususnya Kota-Kota Mobagu.
6: Ya. Demikian Pak Kapolres. Di Kota-Kota Mobagu UMKM sangat menjamur, tentu mereka juga akan melakukan nonton bareng di sana. Apakah di situ ada polisi yang berseragam dan tidak berseragam yang melakukan juga pantauan
7: beritahuan dari masyarakat dimanapun spot-spot yang akan menikmati hingar-bingar euforia, apakah itu UMKM, mungkin rumah-rumah kopi, kemudian restoran dan lain sebagainya, termasuk misalnya tempat-tempat fasilitas umum, alun-alun, lapangan kampung, lorong-lorong pemukiman warga, ketika memang ada sekelompok masyarakat yang ingin menikmati suasana Piala Dunia, pertandingan final Piala Dunia, tentu kita akan mobilisasi personil untuk menjaga dan mengamankan.
6: Okay. Yang terakhir Pak, apabila juga pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, mereka ingin konvoy. Apakah mereka akan dapat pengawalan apabila mereka meluangkan euforia mereka di jalan raya ini, Pak Kapolres?
7: Tentu ini tidak bisa kita pungkiri ketika simpatisan, fans, penggemar, pendukung klub-klub tertentu kemudian menang dari sebuah kompetisi pertandingan. Pasti akan ada selebrasi-selebrasi.
6: Betul.
7: Kepolisian mengimbau untuk senantiasa menjaga ketertiban, kemudian juga menjaga kelancaran lalu lintas. Jadi suasana kegembiraan, tetap juga memperhatikan aspek keselamatan. Demikian Pak Megi.
6: Oke, terima kasih. Itu saja Pak Kapolres Kota Mobagu AKBP Abdul Kolik. Selamat bertugas Pak. Sukses selalu.
7: Terima kasih. Selamat siang.
1: Dan sekian warta berita daerah siang produksi Radio Republik Indonesia Manado.

Tahukah Anda, bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehadiran.

Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

0: Pendengar, pernah bertanya-tanya kenapa penghargaan pemain terbaik dunia disebut Ballon d'Or? Ternyata nama itu berasal dari bahasa Perancis. Ballon berarti bola, sedangkan d'or berarti emas. Jadi arti harfiahnya adalah bola emas. Cara pengucapannya pun sering keliru. Banyak yang menyebutnya Ballon d'Or. Padahal dalam pelafalan bahasa Perancis yang lebih mendekati adalah Ballon d'Or. Penghargaan ini pertama kali diperkenalkan oleh majalah sepak bola Prancis France Football pada tahun 1956. Awalnya hanya diberikan kepada pemain terbaik asal Eropa. Namun kini Ballon d'Or menjadi penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola dan dapat diraih oleh pemain dari negara manapun. Jadi, lain kali saat Anda mendengar nama Ballon d'Or, sudah tahu bukan hanya cara menyebutnya, tetapi juga sejarah di balik penghargaan paling prestisius dalam dunia sepak bola.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan lain.

0: Okay, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini bersama saya Lin Salviani. Akan menemani Anda pendengar di program Special Pro 1 di 100% Indonesia ya. Untuk Anda hari ini yang ingin bergabung, persilahkan di 0821-9583-5080 ya. Sekali lagi di 0821-9583-5080. Oke, okay, yang pasti untuk Anda semua di hari ini seperti biasa di program 100% Indonesia, Anda bisa memilih beberapa lagu yang sudah kami siapkan gitu ya. Dan hari ini kita membahas tentang apa ya, kira-kira satu kata untuk semangat gitu ya, kata semangat Anda di siang sore ya, udah sore ini ya. Ya masih di sore hari ini, kata semangat gitu ya untuk Anda hari ini, kira-kira apa nih yang bisa membuat Anda jadi lebih semangat gitu ya, apalagi hari ini yang sedang berkutat dengan kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan, aktivitas Anda, semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro Satu Manado, karena di program 100% Indonesia saya akan menemani Anda pendengar sampai nanti itu di pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda di sore ini sudah ada yang bergabung di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Ekspreskan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa, Bung Benny Jo Balmut, Ibu Yelin Sofiani.
0: Oke, mantap. Ya pasti Pak Benny Jo, hari ini bagaimana Balmut nih di sore hari ini, cuacanya di sana?
1: Kira Balmut cuaca bersahabat, arus lalu lintas lancar, situasi kamtip mas kondusif dari Kota Bolang menuju utara. Bung Benny Jo terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantap. Ya masih Bung Benny Jo, hari ini kata-kata penyemangat gitu untuk sore hari ini apa nih?
1: Satu kata untuk semangat.
0: Apa nih kata-katanya?
1: Satu kata untuk semangat, semangat kerja.
0: Semangat kerja gitu ya, kerja. Oke, okay, apa ya. Itu ya, satu kata penyemangat kita di sore hari ini. Oke, okay, baik. Ya masih lagunya apa nih, Pak Benny Jo? Tulus jatuh suka, Adi tak akan berhenti mencintaimu. Ade Aliando pergi dari hatiku, Ade Yura berawal dari tatap. Yang mana nih?
1: Yang terakhir apa itu ya?
0: Yura, berawal dari tatap.
1: Itu aja, itu okay. Berawal dari tatap.
0: Baik, ya masih lagu untuk siapa nih, tiga orang spesial Pak Benny Jo, silakan.
1: Oke deh, tentunya pertama-tama Yelin Sofiani yang tugas, tetap semangat, seberkati ya. Salam untuk keluarga, salam sehat. Untuk para pendukung Prancis, bersabar ya, sabar-sabar tentunya ya. Akan meraih juara, akan merebut juara tiga mungkin ya, Prancis. Tapi sudah cukup, memang cukup mantap juga Prancis ya, okay. Masuk semifinal. Tiga orang spesial sore hari ini, yang pasti ada siapa ya? Ada Ibu Agnes di Teling, terus ada Ibu Haryati di Bunaken, dan yang ketiga ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Itu Jo Yelin, makasih, okay.
0: Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Benny Jo di Balmut hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung ya di selamatan hari ini. Halo, selamat sore. Halo. Oke, okay. Halo, selamat sore. Mungkin jaringan atau bagaimana ini ya. Oke, yang pastinya kalau susah sekali bergabung melalui WhatsApp, ya pasti cari posti yang istilahnya tuh jaringannya bagus gitu ya. Atau bisa gabung melalui line telepon. Oke, ada lagi. Halo, selamat sore. Oke, coba lagi ya. Kayaknya kalau lewat WhatsApp gitu ya, kayaknya harus semangat ya hari ini yang bergabung. Halo, selamat sore. Oke, coba lagi ya.

0: di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore. 100% Indonesia.
1: Selamat sore, 100% Indonesia, Elin.
0: Selamat sore, Bunda Els, apa kabar?
1: Kabar sehat, bahagia, semangat 40 lebih.
0: Wih, keren-keren. Ya, masih satu kata dong hari ini untuk lebih semangat untuk sore hari ini apa nih? Satu kata, semangat.
1: Kuat
0: gitu ya, wah kuat, mantap ya pastinya. Bunda Elsa, ini lagunya apa nih? Ada Tulus, jatuh suka, ada Adi, Tak Akan Berhenti Mencintaimu, Aliando, Pergi Dari Hatiku, kemudian ada lagunya dari Enzana, Tua Bersama, yang mana nih?
1: Tua Bersama,
0: oke baik. Yang masih lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
1: Menyapa pertama buat Elin sayang, selamat sore, salam sehat, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga, tercinta di rumah selalu sehat selalu, lebih sinar naik, salam manis, salam. Iya kan, lebih lancar lagi, mama kasih belajar.
0: Oke, siap. Terus buat siapa nih tiga orang kira-kira?
1: Hanya tiga spesial. Salam kasih, salam hormat, salam sehat. Yang kedua yang ada di Bolmut, ada Pak Aco, salam sehat Pak Aco bersama keluarga. Yang ketiga ada Nona Vina, jadi Kanaan Manado. Salam manis, salam sehat dibanyakan sama mama papa.
0: Oke.
1: Nah Eli, makasih. Selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia Bang.
0: Keren, terima kasih Bunda Els hari ini sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan yang pastinya untuk Anda yang bergabung, saya persilakan gitu ya di hari ini. Dan tentunya bisa memberikan kira-kira satu kata untuk semangat di sore hari ini, kira-kira apa gitu ya. Yang pasti terima kasih hari ini yang sudah bergabung tadi Pak Benedikjo kerja gitu ya, jadi tambah semangat. Terus tadi Bunda Els ya kuat gitu ya. Yang pastinya terima kasih hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Dan yang pasti kalau misalkan susah sekali gabung hari ini gitu ya, bisa juga gabung melalui WhatsApp, langsung ketik aja gitu ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore. Oke, halo, selamat sore. Waduh, kayaknya koneksinya kayaknya bagaimana ya? Bisa coba deh, kayaknya di line telepon aja kali ya. Karena ini kalau di WhatsApp kayaknya terpengaruh jaringan juga gitu ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, 100% Indonesia.
0: Indonesia banget, keren. Dari siapa nih, Bapak? Siapa di mana, Pak?
2: Dengan WMP di Wolonto,
0: Pak siapa, WMP?
2: Dengan WMP atau Wekap di Wolonto.
0: Pak Wekap, apa kabar hari ini?
2: Kabar sehat, semangat, luar biasa.
0: Oke, Pak Wekap, hari ini satu kata untuk semangat sore hari ini apa nih?
2: Semangat.
0: Semangat ya, oke. Menyemangati diri sendiri, semangat gitu ya Wekap ya, oke baik. Ya masih Wekap, lagunya apa nih? Di sini ada lagu Aliando, Pergi Dari Hatiku, ada Enzana, Tua, sudah ya tadi ya Tua Bersama. Di sini ada Adi, Tak Akan Berhenti Mencintaimu, Aliando, Pergi Dari Hatiku, Mike Mohede, Ku Cinta Dirinya, ada Gia featuring Bayu Risa, Jantung Hati, yang mana nih?
2: Yang terakhir
0: Jantung Hati. Baik, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, Pak Wekap, silakan.
2: Terima kasih. Saya Linsoka Telepon, salam sejahtera di berkat telepon keluarga di studio dan di rumah.
0: Terima kasih.
2: Itu sebab salam buat atuk di Bolmut. Terpelekan Natalia Tori-Tori. Kristi Punaken.
0: Oke.
2: Buat Mbak Yelin, terima kasih 100% Indonesia banget.
0: Mantap, Pak Wekap. Hari ini sudah bergabung ya. Ya Mas, terima kasih sudah bergabung hari ini. Tadi ya ada Pak Benedikjo ya di Bolmut, ada Bunda Els juga di Makalisung ya. Terus juga ada Pak Wekap juga hari ini yang sudah bergabung. Terima kasih ya. Dan semoga hari ini jadi tambah semangat mendengarkan Persatuan Manado. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep deh bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi di selatan hari ini untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro Satu Manado. Semoga hari ini makin lebih semangat gitu ya di 082195835080. Saya tunggu untuk Anda yang bergabung di SMS juga, WhatsApp, di line telepon juga boleh gitu ya di selatan hari ini. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan ataupun juga mungkin hari ini ada yang masih berkutat dengan kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan ya. Jangan lupa hari ini satu kata, kira-kira apa nih satu kata semangat untuk sore hari ini ya. Oke, ada yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia, Ibu Eli.
0: Indonesia banget ya Mbak Sini, terima kasih hari ini saya bergabung. Orang Girian Mimi. Ibu Salita, apa kabar?
1: Orang Girian. Selamat sehat. Okay. Baik-baik kabar.
0: Mantap.
1: Satu Ibu Eli, luar. 8-8-2.
0: Luar biasa hari ini ya. Ya Mbak Sini, Ibu Salita, satu kata semangat untuk sore hari ini apa nih?
1: Sore hari semangat.
0: Apa nih satu kata aja, kata semangat untuk sore hari ini, kira-kira apa nih?
1: Oh, sore hari semangat. Senang.
0: Senang. Oke, okay, senang ya. Oke, okay, baik. Yang pastinya di sore hari ini Ibu Esalita, lagunya apa nih? Ada Tulus, Jatuh Suka, ada Adi, Tak Akan Berhenti Mencintaimu, Aliando, Pergi Dari Hatiku, ada Firza, Kita Yang Beda. Yang mana nih?
1: Oh, Pergi Dari Hatiku.
0: Pergi Dari Hatiku. Oke, okay, Aliando ya. Baik, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
1: Oke, okay, tiga spesial. Hmm. Untuk yang pertama, tentu yang tugas, Ibu Eli, makasih sudah angkat telepon. Salam sehat, tetap semangat, bahagia. Dan selalu berkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Terlebih buat si kecil, adek.
0: Oke.
1: Lanjut, tiga orang spesial. Ada Pak James. Selamat sore Pak James. Yang kedua ada terapi Ibu Aurina. Terus yang terakhir, masih kita mau salam buat orang Palempat, terapi Ibu Ipin. Mudah-mudahan teman itu tetap bersalam. Mbak
0: Eli,
1: tetap semangat.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga
1: Indonesia banget.
0: Wih, keren. Ya, pasti terima kasih Bu Estelita hari ini yang ada di Girian ya, yang sudah bergabung di 082195835080. Dan yang pastinya hari ini topik kita satu kata. Ya, satu kata semangat untuk sore hari ini apa gitu ya. Yang pastinya Anda bisa bergabung di 082195835080 ya. Oke, yang pastinya untuk Anda di seluruh hari ini yang ingin bergabung boleh melalui SMS juga, WhatsApp, dan telepon juga boleh gitu ya di selatan hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Iya. Iya, dengan Bapak siapa di mana ini, Pak?
2: Dengan Bapak Franky ada di Minasa Tenggara, Minasa Induk.
0: Oh, di Minahasa Induk ya. Oke. Okay. Iya. Tepatnya di mana nih, Pak Franky?
2: Tepatnya sekarang ada di Kawangkoan.
0: Di Kawangkoan.
2: Persiapan ucapan tuh tanggal 26.
0: Wih, Kawangkoan ya. Pengucapan ya minggu depan ya. Kawangkoan
2: iya,
0: ya.
2: Kan baru-baru kan di Minsel.
0: Minsel.
2: Di tanggal 12.
0: Oh iya. Jadi minggu depannya di Minahasa Induk ya.
2: Iya, seluruh okay. Minahasa Induk.
0: Mantap, selalu mempersiapkan untuk pengucapan gitu ya Pak Franky ya. Tapi juga kondisi kesehatan itu yang paling penting juga. Satu kata, kira-kira semangat untuk sore hari ini apa nih Pak Franky?
2: Satu kata untuk semangat hidup.
0: Hidup?
2: Iya.
0: Oke, okay, mantap. Ya pastinya lagunya tuh siapa nih kira-kira? Ini pilih dulu ya tapi ya. Tulus, Jatuh Suka, Adi, Tak Akan Berhenti Mencintaimu, ada Firza, Kita Yang Beda, Mike Mohede, Kucinta Dirinya, kemudian ada lagu dari Marcel, Bahasa Kalbu. Yang mana nih?
2: Yang Firza Jo.
0: Firza ya. Oke, okay, baik. Yang pasti ya. Lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial? Silakan.
2: Ya, mau salam pertama buat Rompi Ibu Yalin. Mm-hmm. Salam sehat selalu bersama Adik Nail.
0: Mm-hmm.
2: Ada Sementara sekolah, Kang.
0: Iya.
2: Semoga kalian sehat selalu.
0: Mm-hmm.
2: Selalu semangat melalui udara DP iklan.
0: Terima kasih.
2: Selalu orang selalu gembira dengan enggak selalu. Buat juga Ibu Yelin, angkat telepon punya kasih bersama keluarga di rumah, salam sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Pak Franky.
2: Doanya ya, sama juga. Salam pertama terompe Ibu Ipin ada di Pal Ampa ada monitor. Salam dari Pak Franky di Minasa area Ibu di Kawangkon kok sekarang. Baru kedua ada terompunya Ibu yang dah tadi. Ibu Esther Dita ada di Gereng Bitung. Selamat siang selalu, salam sehat selalu. Jangan lupa ucapan ada di dalam Santa Rosa tunggu.
0: Oke.
2: Terima kasih. Selamat siang. Yeah. Shalom.
0: Selamat sore hari ini. Shalom juga. Terima kasih Pak Franky. Hari ini yang ada di Menasa Induk di Kawangkoan yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda. Terima kasih tadi ada Ibu Selita dan Pak Franky yang sudah bergabung ya.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: di acara Special Pro 1 di 100% Indonesia. Ada lagi yang bergabung hari ini. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore, Yel.
0: Selamat sore juga. Wah, orang Tomohon
1: ini. Ibu Sheni dari kota Tomohon, sayang.
0: Ibu Sheni, apa kabar hari ini?
1: Kabarnya dahsyat, luar biasa ya.
0: Ya pasti ya,
1: kita menikmati berkat Tuhan. Umur panjang yang Tuhan berikan.
0: Amin.
1: Ya, kesehatan.
0: Luar biasa. Ibu Sheni, hari ini satu kata semangat, satu kata semangat untuk sore hari ini apa kira-kira?
1: Satu kata semangat bekerja.
0: Bekerja gitu ya.
1: Iya.
0: Ketemu semangat. Oke, mantap.
1: Boleh begitu.
0: Boleh. Yang pastinya Ibu Sheni, hari ini lagunya apa kira-kira? Di sini ada Tulus jatuh suka, ada Adi tak akan berhenti mencintaimu, ada Mike Mohede ku cinta dirinya, ada Mita menghapus yang terukir. Yang mana nih?
1: Yang kedua aja, sayang.
0: Yang kedua, Adi takkan berhenti mencintaimu ya?
1: Iya dong.
0: Oke, baik. Yang masih lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial?
1: Yang pasti
0: ada
1: Pro 1 tuh.
0: Mantap.
1: Mencintai Pro
0: 1. Oke, tiga orang spesial.
1: Oke deh.
0: Itu siapa nih?
1: Tiga spesial. Ini kayaknya mau balas salam dulu ke tukang, sudah menumpuk. Tapi yang lain jangan kecewa, yang lain dulu ya.
0: Iya.
1: Pertama kita mau salam buat Pak Aco yang ada di Bolmut. Ini salam ya Pak Aco, tentunya bersama keluarga Desi kok Pak Aco toh. Terus Pak James ya di Tombatu, apa kabar? Kasih tahu kemari kalau mau pengucapan syukur. Pasti terang melucur kan Pak James? Apa sih Ibu Sheni melucur ya bersama karyawan? Salam ya, sukses, tentunya jaga tuh kesehatan ya Pak James bersama keluarga. Yang ketiga ada Pak Lee di Tuminting. Ini salam Pak Lee. Rupanya Pak Lee kalah jari ya. Ini salam Pak Lee dari Ibu Jenny ya, tentunya bersama keluarga. Orang-orang rumah yang lagi sibuk, rage, sate, selamat bersibuk-sibuk semua. Tentunya jaga kesehatan ya. Keren-keren. Yel, ada salam kata dari orang salon ini.
0: Oke, salam balik.
1: Iya. Oke deh Yelin. Terima kasih.
0: Iya.
1: Shalom.
0: Shalom, damai di hati. Terima kasih Bu Sheni Tomohon ya hari ini yang sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 Monedo, sudah bergabung juga gitu ya di hari ini. Salam juga untuk semua karyawan-karyawatinya. Tetap semangat juga hari ini mendengarkan Pro 1. Tetap semangat ya untuk bekerja di salon hari ini. Oke, yang masih untuk hari ini yang bergabung di 082195835080. Saya tunggu gitu ya. Anda bisa bergabung hari ini dan tentunya juga bisa memilih beberapa lagu yang sudah kami persiapkan. Dan kira-kira satu kata semangat untuk sore hari ini apa nih ya? Anda bisa bergabung gitu ya di selatan hari ini di Pro 1 Manado. Dan tentunya untuk Anda yang kayaknya susah sekali gitu ya bergabung melalui WhatsApp-nya Pro 1, mungkin karena jaringan atau bagaimana gitu ya, mau coba aja gabung melalui line telepon gitu ya di 082195835080. Baik, ada yang bergabung? Halo, selamat sore, Satu Pesan Indonesia.
2: Selamat sore, Satu Pesan Indonesia.
0: Indonesia banget. Yang pastinya Vika di Kanaan. Nah, Vika Vina ya di Kanaan. Apa kabar hari ini?
2: Ibu Tuhan, sehat, semangat, bahagia.
0: Bahagia. Yang pastinya hari ini, satu kata semangat untuk sore hari ini apa nih?
2: Kalau yang kita, Jonathan ya sangat bersemangat sekolah.
0: Sekolah?
2: Ya.
0: Oke, sekolah.
2: Oke,
0: mantap. Harus semangat gitu ya.
2: Semangat,
0: Mantap. Ya pastinya Vina hari ini kalau boleh tahu lagunya apa nih?
2: Lagunya yang terlalu asal mengusir yang sehat.
0: Apa? Yang mana?
2: Yang terlalu
0: yang jatuh suka.
2: Entang.
0: Oke, di sini ada Tulus jatuh suka, ada Mike Mohede ku cinta dirinya, ada Mita menghapus yang terukir. Menghapus yang terukir. Oke, baik. Yang pasti lagunya tuh siapa nih? Vina, tiga orang spesial, silakan.
2: Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Yalin ke keluarga yang ada di rumah. Buat naik semangat kalanya.
0: Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.

Kita hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Riri Pro Satu Monedo Kanal. Informasi dan inspirasi tadi ada lagu darinya Mita Menghapus Yang Terukir gitu ya. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat juga pastinya bersama Pro Satu Monedo. Baik, saya terima lagi telepon hari ini. Halo, selamat sore 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia
1: banget.
0: Mantap. Dan Ibu siapa di mana ini?
1: Bapak Kang.
0: Siapa ini kira-kira?
1: Yang punya bunaku.
0: Yang punya bunaku, apa kabar hari ini?
1: Kabar, ada sehat-sehat.
0: Oke, okay. Bu Haryati, satu kata semangat untuk sore hari ini apa nih kira-kira?
1: Berkarya.
0: Berkarya, mantap. Yang pastinya hari ini lagunya apa? Tulus, Jatuh Suka, ada Mike Mohede, Ku Cinta Dirinya, ada Marcel Basakalbu, ada GAC, Berlari Tanpa Kaki. Yang mana nih?
1: Ah, itu Jo, GAC.
0: GAC ya?
1: Aduh, mantap.
0: Pas kesukaan ya, lagunya tuh siapa
1: kita
0: nih?
1: Kita suka lagu itu.
0: Mantap.
1: Salam pertama buat Ibu Yelin. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat, dan diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Salam buat adik Nail, salam paling sayang selalu.
0: Siap, terima kasih Bu.
1: Lanjut, salam buat tiga orang. Balas salam yang pertama ada Bung Beni Jo yang ada di Polmus, terima kasih salamnya. Wake Up yang ada di Woloan, terima kasih salamnya. Yang ketiga ada Ibu Cantik, Ibu Jane yang ada di Ermadidi. Salam sehat bersama keluarga, salam kompak persahabatan. Buat Ibu Yelin yang cantik baik hati, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Mantap, luar biasa. Ibu Haryati digunakan hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9483-5080. Baik, ada lagi yang ingin bergabung, kami persilakan gitu ya di 0821-9583-5080. Kira-kira satu kata semangat untuk sore hari ini apa ya? Anda bisa bergabung dan bisa memilih beberapa lagu-lagu pilihan yang sudah kami persiapkan di sore hari ini ya. Oke, ada juga yang bergabung melalui SMS hari ini ya. Mbak Sore RRI Pro 1, 100% Indonesia. Mau kirim salam kenal buat penyiar RRI Pro 1 Manado dari Dedi Dedi Palar Bumberling Gan apa nih? Bumberlinggan 3 mau salam katanya buat Pak James di Wurangian. Wiro ini ya di Winorangian gitu ya, bukan Wurangian. Oke, katanya salam sehat, salam Tuhan Yesus memberkati. Salam buat Ibu Jen di Irma Didi, salam-salam sejahtera Tuhan Yesus memberkati dari Dedi Palar. Mau kirim salam buat Ibu Seni di Tomohon, mungkin lagi sibuk, salam sehat Tuhan Yesus memberkati. Amin amin. Terima kasih Pak Dedi Palar gitu ya. Hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat yang menjelang sore.
0: Iya, sama sore. Dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Acok di Bolmut.
0: Pak Acok di Bolmut, apa kabar Pak Acok?
2: Ada sehat-sehat sama Mbak Yelino.
0: Wah, luar biasa. Pak Acok, satu kata dong untuk kata semangat sore hari ini apa?
2: Berjuang.
0: Berjuang ya, oke mantap. Yang pastinya Pak Aco, hari ini lagunya apa nih? Ada Tulus, Jatuh Suka, Mike Mohede, Ku Cinta Dirinya, Marcel, Bahasa Kalbu. Kemudian ada Say, Tetaplah Tersenyum, yang mana nih?
2: Yang pertama saja Mbak Yeli.
0: Yang pertama, baik. Lagunya tuh siapa nih Pak? Tiga orang spesial, silakan Pak Aco.
2: Nah, yang baru-baru lewat tadi ada Yusieni, terima kasih tuh salam, salam balik. Dan juga ada Turampe Wake Up di Woloan Pemohon. Selamat sore Winter, semoga ada banyak kabar juga. Dan yang terakhir ada Turampe Buna Els yang ada di Makalisu.

0: juga untuk Andy di malam hari ini yang bergabung melalui WhatsApp, saya persilahkan gitu ya di hari ini sebelum saya tutup program 100% Indonesia. Dan yang pastinya saya terima satu penelpon lagi. Kira-kira siapa nih penelpon penutup kita gitu ya di malam hari ini di 100% Indonesia? Saya persilahkan di 0821-9583-5080. Dan tentunya nanti setelah acara 100% Indonesia pendengar, nanti juga akan ada kita hadirkan acara spesial di Ronier Anda, informasi seputar Indonesia Cerdas, simulasi investasi gitu ya, Mosaik Indonesia. Informasi-informasi terlengkap nanti kita akan hadirkan informasi terkait suara Nusantara ya. Oke, penelpon terakhir kita di sore hari ini kita terima. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo. Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Elis di Nenet gitu, Mbak Elis.
0: Oke, halo Elis, apa kabar hari ini, Elis?
1: Baik kabar, cuaca cerah.
0: Oke, okay, ya. Luar biasa. Elis, satu kata dong, kata semangat untuk sore hari ini apa nih?
1: Semangat bekerja, Mbak
0: Elis. Oh, bekerja gitu ya, oke, okay, baik. Ya. Yang pastinya Elis, hari ini kira-kira lagunya apa nih? Ada Mike Mohede, Ku Cinta Dirinya. Ada Marcel, Bahasa Kalbu. Ada Say, yang lagunya Tetaplah Tersenyum. Ada Pongki Barata, featuring Baim, Seperti Yang Kau Minta. Yang mana nih?
1: Ya, itu aja yang terakhir.
0: Yang terakhir, oke, okay, baik. Tiga orang spesial, ya. Elis, untuk siapa kira-kira?
1: Ya, yang pertama salam buat Mbak Yelin yang lagi tugas. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Sukses dan terus diberkati Tuhan. Bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin. Terima kasih doanya, Lis.
1: Tiga
0: orang spesial.
1: Ya, tiga spesial. Yang pertama mau salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Apa kabar? Salam kompak persahabatan selalu. Kedua, salam buat Tante Jenny Surentu yang ada di Tikala. Salam sehat, salam sayang selalu. Ketiga, mau salam buat Bunda Alke yang ada di Bitung. Kalau lagi monitor, dapat salam dari Elis. Salam sehat dan selalu semangat. Diberkati Tuhan bersama keluarga. Buat Mbak Yelin, 88,2 lagi terganggu.
0: Oh, 88,2 terganggu di Bitung ya sekarang ya.
1: Ya,
0: oke, okay, baik. Terima kasih informasinya, Elis.
1: Terima kasih,
0: ya.
1: Mbak Yelin.
0: Ya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Baik, terima kasih. Tadi Elis di Bitung yang sudah bergabung penelpon terakhir kita gitu ya di 100% Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Monedo. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi ada banyak gitu ya lagu-lagu informasi-informasi yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, okay, baik. Yang pasti untuk Anda semuanya, saya tutup 100% Indonesia dan tetap terus bersama Pro 1 Monedo karena masih banyak lagi program acara lainnya yang kita hadirkan di ruang dengan Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pernah bertanya-tanya kenapa penghargaan pemain terbaik dunia disebut Ballon d'Or? Ternyata nama itu berasal dari bahasa Prancis. Ballon berarti bola, sedangkan d'or berarti emas. Jadi arti harfiahnya adalah bola emas. Cara pengucapannya pun sering keliru. Banyak yang menyebutnya Ballon d'Or. Padahal dalam pelafalan bahasa Prancis yang lebih mendekati adalah Ballon d'Or. Penghargaan ini pertama kali diperkenalkan oleh majalah sepak bola Prancis France Football pada tahun 1956. Awalnya hanya diberikan kepada pemain terbaik asal Eropa. Namun kini Ballon d'Or menjadi penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola dan dapat diraih oleh pemain dari negara manapun. Jadi, lain kali saat Anda mendengar nama Ballon d'Or, sudah tahu bukan hanya cara menyebutnya, tetapi juga sejarah di balik penghargaan paling prestisius dalam dunia sepak bola.

Ya, terima kasih pendengar Anda selalu bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Irin Salviani, akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sekarang di program Social Pro 1 ya, kita akan membahas tentang yang namanya Suara Nusantara. Nah, tentunya kalau di era digital yang ditandai dengan derasnya arus informasi, tentunya kita masyarakat juga tentu membutuhkan media yang mampu menyajikan berita secara cepat, akurat, berimbang gitu ya, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tentunya kehadiran media massa tentu tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi ya, tapi juga sebagai sarana edukasi, kontrol sosial, serta wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan juga memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dan bahkan Suara Nusantara ini hadir ya sebagai media yang mengusung semangat persatuan, keberagaman, bahkan kemajuan bangsa Indonesia. Jadi dengan menjadikan nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan juga integritas ini sebagai landasan utama juga, Suara Nusantara berkomitmen menghadirkan pemberitaan yang berdasarkan fakta, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, dan juga mengedepankan kepentingan publik gitu ya. Dan bahkan media ini juga memang berupaya menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, bahkan juga berbagai elemen bangsa, dan juga membangun Indonesia yang lebih maju, demokratis, dan juga berkeadilan. Dan seperti apa sih Suara Nusantara itu dan apa tujuannya? Nanti kan saya hadirkan juga informasinya terlengkap di ruang dengan Anda ya. Jadi tetap terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi, karena ada banyak informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda di Selatan hari ini, tentunya di program Manado Sore untuk Anda pendengar.

Esensi buku daripada BT nulis aja. Pendengar, ada pepatah mengatakan, kalau Anda ingin berkelana ke ujung dunia, mulailah dengan menulis. Dengan menulis Anda juga bisa mencurahkan semua perasaan yang ada, apalagi sedang galau atau bete. Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa. Konon menulis ini adalah bakat yang dibawa seorang sejak ia lahir. Namun tidak semua orang mau dan mampu mengembangkan bakat itu menjadi tulisan yang dapat dinikmati penulis itu sendiri maupun orang lain lewat buku yang merupakan karya pengarang Karen Miriam Goldberg, seorang penyair dari Amerika yang diterjemahkan Lucy Wijaya ini mengajak pembaca untuk mengembangkan potensi terpendam yang ada pada seseorang. Penulisan buku ini memakai gaya remaja yang terdiri atas 3 bagian. Pertama, cobalah memahami diri dengan menulis. Berisi alasan mengapa meletakkan pena di atas kertas sangat penting dan bermanfaat. Bagaimana berpikir seperti penulis dan cara peningkatan kreativitas serta kiat-kiat menulis untuk melatih dan mengasah keterampilan menulis. Bagian kedua, dengan topik menyelami hidup. Membuat gelombangmu sendiri dirancang untuk mendorong kebiasaan menulis. Bagian ini berisi aktivitas menulis yang membantu pembaca memahami dunianya, dirinya, dan perasaannya, dan masa depannya. Di sini ditemukan bahwa penulis itu gagasan yang tidak pernah kering, ialah hidup si penulis itu sendiri. Bagian ketiga dari buku ini bertopik penghalusan. Mengapa harus revisi? Pendengar, di bagian ini akan ditemukan alasan mengapa harus menyunting. Buku ini ditutup dengan topik, anggaplah rumah sendiri, menulis di tengah masyarakat. Di bagian ini dibahas pentingnya berhubungan dengan pembaca dan penulis lain, mengikuti kursus menulis, mengikuti klub baca, bergabung dengan kelompok penulis, dan berusaha agar karyanya diterbitkan, dijelaskan di sini. Bagian ini memuat juga informasi-informasi berguna tentang manfaat dan tantangan dalam menerbitkan tulisan. Karen melengkapi buku ini dengan contoh-contoh tulisan dari para remaja, saran-saran dan kutipan-kutipan dari penulis ternama, dan berbagai data yang menunjukkan jalan ke arah buku-buku, situs internet, dan piranti berguna lainnya. Buku ini dapat menjadi jembatan bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi dirinya melalui penulis, perjalanan ke dalam dirinya, dan ke dunia luar. Seperti yang dikatakan Henry Miller, bahwa menulis bagaikan hidup itu sendiri adalah sebuah perjalanan penemuan. Cobalah memulai untuk menulis. Demikian pendengar Esensi Buku RRI Manado.

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia.

Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Lea Simanjuntak menangis semalam gitu ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, pendengar Suara Nusantara, ini hadir sebagai media yang mengusung semangat persatuan, keberagaman, dan bahkan kemajuan bangsa Indonesia gitu ya. Jadi dengan menjadikan nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan juga integritas sebagai landasan utama, Suara Nusantara ini berkomitmen juga menghadirkan pemberitaan yang berdasarkan fakta, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik gitu ya, serta mengedepankan kepentingan publik juga, dan bahkan melalui liputan yang mencakup berbagai bidang seperti politik, hukum, pemerintahan, ekonomi, dan bahkan pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, lingkungan, teknologi, olahraga, hingga potensi daerah. Suara Nusantara juga berusaha mengangkat suara dari seluruh penjuru Indonesia, dan tidak hanya menyampaikan informasi, tentunya media ini juga, pendengar, berperan dalam memperkenalkan kekayaan budaya, keberhasilan pembangunan, inovasi masyarakat, serta berbagai potensi daerah yang layak diketahui oleh masyarakat luas, pendengar. Oke, sebagai media yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi informasi, Suara Nusantara juga memanfaatkan berbagai platform digital agar informasi juga dapat diakses dengan mudah, cepat gitu ya, dan juga luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan semangat kabar dari pelosok negeri, Suara Nusantara juga bertekad nih ya, menjadi media yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang berkualitas, edukatif, inspiratif, dan juga mencerdaskan kehidupan masyarakat. Dan sebenarnya apa sih tujuan dari Suara Nusantara ini didirikan? Nanti kan saya hadirkan lagi informasinya terlengkap di ruang dengan Renda. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi dan tulus. Hati-hati di jalan tadi ya. Oke, pendengar Suara Nusantara ini didirikan dengan tujuan tentunya menjadi media informasi dan juga salah satu media informasi yang profesional, dependen dan terpercaya juga dalam menyampaikan berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Kehadirannya tentu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat, faktual dan juga berimbang sehingga bisa menjadi salah satu referensi juga dalam memahami berbagai perkembangan di bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, lingkungan dan bahkan sektor lainnya ya. Dan selain menyampaikan informasi, Suara Nusantara juga bertujuan meningkatkan literasi masyarakat melalui pemberitaan yang edukatif dan juga berkualitas, dan bahkan media ini juga berupaya mendorong masyarakat untuk berpikir kritis, memahami berbagai persoalan secara objektif dan juga berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendengar, oke, masih temannya di semua hari ini. Terima kasih ya, selamat mendengarkan Persatu Manado. Dan sekarang kita akan jelang lintas berita Magota Manado Gorontalo Tanah Laut. Saat lagi di ruang dengar Anda bersama teman kami yang ada di Pro 1 Gorontalo ya hari ini. Jadi tetap terus bersama Persatu Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka. Lintas Magota kami awali dari RRI Gorontalo. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Gorontalo terus melakukan pemantauan harga dan stok setiap hari sebagai langkah menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
2: Fluktuasi harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan ketersediaan barang. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Diskumperindag Provinsi Gorontalo terus melakukan pemantauan harga dan stok setiap hari sebagai langkah menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Pengawas Perdagangan Diskumperindag Provinsi Gorontalo Rijaldi Lihawa mengatakan pemantauan dilakukan secara rutin di pasar-pasar rakyat yang tersebar di 6 kabupaten kota. Menurut Rijaldi, berdasarkan hasil pemantauan dalam 2 pekan terakhir, harga beras menunjukkan tren kenaikan. Selain itu, minyak goreng dan bawang putih juga masih berada pada level yang relatif tinggi. Sebaliknya, harga cabai rawit, bawang merah, dan tomat mulai mengalami penurunan seiring membaiknya pasokan di tingkat pedagang.
3: Fluktuasi harga di utamanya di daerah Provinsi Gorontalo itu sebenarnya secara umum penyebab utamanya itu lebih kepada pasokan dan ketersediaan. Jadi kalau kami di perdagangan, di lapangan itu kami terus memantau rutin setiap harinya pasokan dan ketersediaan, utamanya ketersediaan barang pokok di pasar-pasar rakyat yang ada di 6 kabupaten kota. Fluktuasi ini biasanya terjadi pada beberapa komoditi barang pokok semacam produk dari tanaman hortikultura, perkebunan kayak beras, cabai rawit, bawang merah pun juga termasuk dengan komoditi yang lainnya kayak gula, minyak goreng, telur.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo, Vaniar Dunda, mengatakan pemerintah kota terus melakukan pemantauan harga di pasar-pasar harian dan mingguan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan langkah pengendalian apabila terjadi lonjakan harga.
4: Kami dari pemerintah Kota Gorontalo setiap harinya melaksanakan pemantauan harga. Pemantauan harga ini dilaksanakan di pasar harian ataupun di pasar mingguan yang ada di Kota Gorontalo. Nah, adapun kalau misalnya terjadi kenaikan harga, ini menjadi pelaporan kita ke pemerintah kota dan juga kepada pemerintah provinsi. Dan barangkali ini sudah hasil pelaporan kami ini yang akan dijadikan bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti dengan langkah apa yang akan ditempuh oleh pemerintah kota.
2: Yang menambahkan, selain melakukan pemantauan harga, pemerintah kota juga rutin menggelar pasar murah bersubsidi menjelang hari-hari besar keagamaan. Langkah tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Gorontalo, Rusdianita Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Kapal penumpang, kapal Sabuk Nusantara, dan kapal barang pindah tempat di Pelabuhan Peta.
5: Kapal penumpang, kapal Sabuk Nusantara, dan kapal barang sementara waktu pindah tempat di Pelabuhan Peta. Pelaksana tugas kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna, Maverick Palenewan di wawancara RRI membenarkan hal itu. Ia mengatakan perpindahan sementara aktivitas kepelabuhanan berupa tambat kapal di Pelabuhan Peta karena ada rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Di samping itu juga saat ini di Pelabuhan Tahuna sementara tambat kapal tol laut logistik Nusantara 6 dengan panjang kapal 132 meter. Hal ini menyebabkan ruang tambat di Pelabuhan Tahuna menjadi sempit dan akan membahayakan keselamatan pelayaran apabila kapal penumpang masih tambat di Pelabuhan Tahuna.
6: Untuk itu kami melakukan pemindahan sementara aktivitas tambat dari kepelabuhanan di Pelabuhan Peta.
5: Tetapi, ungkap Maverick, ada beberapa catatan khusus kapal cepat masih diberi ruang untuk beraktivitas di Pelabuhan Nusantara Tahuna, tepatnya di Dermaga Pelabuhan Rakyat. Ia menambahkan, pemindahan tempat kapal di Pelabuhan Peta bersifat sementara dari tanggal 12 sampai 18 Juli 2006 atau sampai kapal tol laut Logistik Nusantara 6 selesai beraktivitas di Pelabuhan Tahuna. Alexander Dalenggade melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Tahuna kita beralih ke RRI Talaut, harga cabai dan tomat di Melongwane turun, pasokan bumbu dapur tetap aman.
7: Harga sejumlah komoditas bumbu dapur di pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami penurunan. Cabai kini dijual Rp80 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp100.000 per kilogram. Sementara harga tomat juga turun, dari Rp22.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Pedagang bumbu dapur di Melongwane, Yordi, mengatakan harga bawang merah dan bawang putih masih bertahan di angka Rp60.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan.
8: Untuk harga sembako pada hari ini, untuk rica dia dijual dengan harga Rp10.000 per cupak dan per kilonya dia dijual dengan harga Rp80.000. Dan untuk tomat dia dijual dengan harga Rp20.000 per kilo. Dan untuk bawang putih dia dijual dengan harga Rp60 dan bawang merah dijual dengan harga Rp60.000 per kilo.
7: Menurut pedagang, menurunnya harga cabai dan tomat dipengaruhi oleh menurunnya harga pembelian dari Manado sebagai daerah pemasok utama. Meski harga mengalami penurunan, ketersediaan stok bumbu dapur di Melongwane tetap aman. Ia menjelaskan pasokan bumbu dapur dari Manado masih terus masuk hampir setiap hari, sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan. Dia berharap distribusi barang dari Manado terus berjalan lancar, agar harga bumbu dapur tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Bakri Putabuga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Talau. Tadi sudah ada satu lagu Islami yang kami hadirkan di ruang dengar Anda sambil menanti kumandang azan maghrib. Yang untuk hari ini di daerah Kepulauan Talaut akan berkumandang pada pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar, kami akan membacakan dua pengumuman yang ditujukan oleh Pengadilan Negeri Melongwane. Pengumuman pertama ditujukan kepada Sherly Rose Rumbai, dahulu bertempat tinggal di Dusun 3 Desa Moronge Selatan 2, Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaut. Sekarang tidak diketahui dengan pasti alamat tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat, supaya datang di kantor Pengadilan Negeri Melongwane yang beralamat di Jalan Bukit Batu Kompleks Pemda, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang perkara perdata nomor 70/PDT.G/2026/PN/MGN antara Richter Molton Malendes sebagai penggugat melawan Sherly Rose Rumbai sebagai tergugat.

hukuman kedua ditujukan kepada Romi Maki Lumau. Dahulu bertempat tinggal di Desa Binalang, Kecamatan Tampanama, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat dengan isi berita tentang putusan Pengadilan Negeri Melongwane nomor 6/PDT.G/2026/PNMGN tanggal 13 Juli 2026 dalam perkara atas Indriani Tatengkeng sebagai penggugat lawan Romi Maki Lumau sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan fair stake. 3. Menyatakan perkawinan antara Indriani Tatengkeng, penggugat, dan Romi Maki Lumau, tergugat, yang dilangsungkan menurut agama Kristen pada tanggal 4 Januari 2018 di hadapan Pendeta San E. Palakleli dan telah dicatatkan pada tanggal 5 Februari 2018. Sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor 71.04.05.22.018.0041. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Menetapkan penggugat dan tergugat untuk memelihara dan mendidik hingga dewasa menurut hukum anak. Menurut hukum anak penggugat dan tergugat yang bernama Maharani B.C. Maki Lumau berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 7104/LT/03092019/000001. 5. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Melongwane untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaut agar didaftarkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan guna menerbitkan kutipan akta perceraian. 6. Memerintahkan penggugat dan tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaut paling lambat 60 hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan guna menerbitkan kutipan akta perceraian. 7. Menghukum tergugat untuk membayar perkara sejumlah Rp630.000. Ya, itu dia pendengar, ada dua pengumuman yang telah saya bacakan. Kiranya Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan ini, mendengarkan pengumuman tadi dan mengenal orang-orang yang namanya telah dibacakan, bisa menyampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talaut. Iren menemani Anda sekalian di saat ini di 101,2 MHz. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Bagaimana aktivitasnya? Kemudian kalau yang sudah capek, kira-kira apa yang Anda lakukan ketika pulang kantor atau pulang kerja, kemudian sudah capek? Apakah mungkin minum kopi, atau bersantai bersama keluarga, atau bersantai sendiri di kos? Ya, untuk yang mungkin saat ini keluarganya berada di tempat yang lain, mungkin ada yang masih liburan, sekalipun ini pendengar sudah mulai sekolah ya untuk para murid-murid. Ini sudah ada yang masuk menjadi siswa baru ya, yang di SMP, ada yang dari kelas 6 sudah masuk di kelas 7, ada yang dari TK sudah masuk di bangku SD ya, anak yang imut-imut. Nah, ternyata para orang tua tuh sering tidak sadar dengan yang namanya anak-anak yang dulu tuh masih mungkin dibilangnya batatek-tatek mau belajar bajalan, tapi ternyata tidak disadari sudah masuk SD, sudah memakai seragam putih merah. Kemudian ada juga yang mungkin pada hari Senin yang lalu sudah memakai baju putih biru, yang bertransformasi dari putih merah ke putih biru, kemudian ada yang dari putih biru menuju ke putih abu-abu. Ini gejolak hormonnya ini semakin naik turun. Anak-anak mulai mencari jati diri, mulai kayak lebih menjaga jarak mungkin dengan orang-orang yang lebih tua, karena mungkin menurut mereka males, kurang nyambung kalau diajak ngomong. Tapi tentu saja Iren mengucapkan selamat untuk orang tua yang sudah bekerja keras menjaga, mendidik anak-anaknya dengan baik, dan mengusahakan supaya anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang baik juga. Ya, selamat menjadi orang tua SD untuk murid SD, SMP, SMA ataupun yang sudah mulai kuliah. Ini kalau yang anak kuliahan mungkin ada yang akan nanti mulai kuliah antara awal Agustus atau pertengahan gitu.

Dan bersama dengan lagu-lagu yang mewarnai malam hari Anda di saat ini, Iren juga pastinya memberikan informasi yang menambah wawasan Anda sekalian. Dan pendengar, Iren mau tanya nih, kira-kira bagaimana menurut Anda jika sebuah bahasa diajarkan tanpa menyertakan konteks budayanya? Sebab bahasa bukan sekedar susunan kata, melainkan representasi atau perwakilan dari suatu budaya. Anda bisa bayangkan pendengar, ketika ada yang menggunakan kata ganti kamu dengan subjek yang dituju adalah guru. Tidak mungkin, misalnya kalau Anda sekalian pendengar, mendengar anak kecil mungkin usia 6 atau 7 tahun, terus tiba-tiba kamu udah makan gitu, bertanya ke gurunya. Nah pastinya kan kurang pas, kurang sopan pendengar. Namun kalau di belahan dunia lain, kamu itu hanyalah alat penunjuk subjek yang lumrah. Seperti di bahasa Inggris itu, kamu itu kan you. You bisa digunakan untuk orang yang lebih tua ataupun lebih muda. Dan pendengar, bahasa tidak pernah berdiri sendiri sebagai deretan rumus tata bahasa yang kaku. Bahasa mengajarkan dan mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing tidak hanya mentransfer kosakata dan aturan linguistik atau aturan berbahasa, tetapi juga sedang merayakan keberagaman budaya.

Dan pastinya Iren akan mengajak Anda untuk membahas tentang mengajar bahasa dan merayakan keberagaman lebih jauh. Namun sebelum itu, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang menghibur malam hari Anda di saat ini.

Iya, pendengar kembali lagi bersama Iren. Dan pendengar, yang namanya bahasa tidak pernah berdiri sebagai deretan rumus tata bahasa yang kaku. Mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing tidak hanya mentransfer kosakata dan aturan linguistik atau berbahasa, tetapi juga sedang merayakan keberagaman budaya. Lantas, bagaimana proses merayakan keberagaman ini diwujudkan secara nyata di ruang kelas?

Langkah awal yang paling krusial adalah mengenali asal pembelajar, motivasi mereka belajar, hingga karakter sosio-kultural negara asal mereka. Peran penting seorang pengajar dalam kelas bahasa Indonesia untuk penutur asing dimulai dari sini. Pembelajar yang berasal dari Australia tentu memiliki gaya belajar dan komunikasi yang berbeda dengan pembelajar yang berasal dari Korea Selatan. Upaya ini, pendengar, membantu pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing dalam membangun empati, menghindari stereotip, dan yang paling penting adalah menciptakan kelas yang inklusif.

Tantangan berikutnya pendengar yang sering muncul adalah perbedaan gaya komunikasi. Mengacu pada teori Edward T. Hall, gaya komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu konteks tinggi atau high context dan konteks rendah atau low context. Gaya komunikasi masyarakat Indonesia termasuk ke high context culture, yakni gaya komunikasi secara implisit, tidak langsung pada inti pembicaraan dan sangat memperhatikan nada bicara. Sebaliknya, banyak pembelajar asing tumbuh dalam lingkungan low context culture. Mereka terbiasa berkomunikasi secara eksplisit, langsung pada inti pembicaraan dan blak-blakan.

Perbedaan tersebut pendengar di kelas Bahasa Indonesia untuk penutur asing menjadi ruang belajar bersama. Pengajar memiliki tugas membimbing pembelajar dengan latar belakang komunikasi low context untuk memahami kode sosial masyarakat Indonesia. Misalnya, membantu mereka memahami alasan orang Indonesia terkadang sungkan berkata tidak secara langsung. Atau bentuk senyum orang Indonesia bisa punya banyak arti, seperti bentuk keramahan, ekspresi rasa malu, hingga tanda ketidaknyamanan.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Esensi buku Jatuh dan Cinta. Pendengar, buku Jatuh dan Cinta karya Bo Chandra mengisahkan kisah percintaan yang kompleks dan penuh emosi. Cerita ini berfokus pada dua karakter utama, Andika dan Kirana, yang takdirnya terpaut oleh kejadian tak terduga. Andika, seorang pria yang teguh dan ambisius, menjalani kehidupan yang mapan. Namun, segalanya berubah ketika ia bertemu dengan Kirana, seorang wanita misterius yang membawa warna baru dalam hidupnya. Hubungan mereka berkembang menjadi kisah cinta yang penuh liku dengan konflik dan rintangan yang menguji kedewasaan dan kekuatan cinta mereka.

internal dan eksternal yang membentuk jalinan cinta mereka. Tema kesetiaan dan kepercayaan menjadi pusat perhatian, sementara pembaca diajak merenung tentang makna cinta sejati. Prosa penulis menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan setiap getaran emosional yang dialami oleh tokoh-tokoh utama. Selain itu, setting cerita yang

mendengar kebijakan pemerintah untuk melakukan refocusing pada program makan bergizi gratis atau MBG dinilai sebagai langkah strategis yang sangat tepat. Hal ini perlu demi masa depan anak-anak Indonesia. Awalnya program ini dibuat untuk membantu menangani kasus stunting yang masih tinggi di Indonesia. Namun agar benar-benar berdampak pada penurunan angka stunting, perlu adanya pembenahan mendalam mulai dari desain pelaksanaan hingga sistem evaluasinya.

Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Profesor Sri Raharjo MSC, menekankan perlunya garis

dengan status gizi dan mengatasi stunting, tentu semua orang sepakat itu tujuan yang baik. Persoalannya adalah bagaimana program itu dirancang dan dijalankan. Jelasnya melalui ugm.ac.id. Meskipun angka stunting nasional pendengar mulai melandai atau menurun, tantangan besar masih membayangi wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan NTT. Sayangnya distribusi fasilitas pemenuhan gizi saat ini seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG justru lebih banyak berkembang di daerah yang aksesnya mudah bagi investor dibandingkan wilayah yang paling membutuhkan.

Sayangnya, distribusi fasilitas pemenuhan gizi saat ini seperti satuan pelayanan pemenuhan gizi, seperti tadi sudah Iren jelaskan bahwa lebih banyak di tempat-tempat yang mudah diakses bagi investor. Profesor Sri Raharjo mendorong pemerintah untuk lebih konsisten dalam menempatkan infrastruktur gizi di pusat-pusat masalah stunting, alih-alih banyak mengembangkan di wilayah yang sudah maju. Kalau memang ingin setia pada tujuan mengatasi stunting, maka fasilitas penyediaan makanan bergizi seharusnya diprioritaskan di kantong-kantong stunting. Yang terjadi sekarang justru tidak konsisten dengan tujuan tersebut, imbuhnya.

Pengejaran target jangkauan yang terlalu masif tanpa persiapan infrastruktur dan standar sanitasi yang matang beresiko memicu masalah kesehatan serius. Kasus keracunan makanan yang sempat muncul menjadi pengingat bahwa keamanan pangan tidak boleh dikorbankan demi mengejar kuantitas distribusi semata. Peran ahli teknologi pangan sangat krusial dalam mengelola produksi makanan skala besar agar tetap aman dikonsumsi oleh anak-anak setiap hari. Sangat penting untuk memastikan keamanan makanan, salah satunya dengan memastikan keahlian teknologi pangan yang memang berfokus pada keamanan pangan. Sri Raharjo memberikan 3 pandangannya terkait prioritas utama dalam kebijakan refocusing. Menurutnya, pemerintah harus memfokuskan penerima manfaat pada kelompok yang betul-betul membutuhkan intervensi gizi, utamanya kepada siswa dengan status gizi kurang. Tak hanya itu, masyarakat di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi juga harus menjadi prioritas utama. Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah mengevaluasi mekanisme penyediaan makanan, khususnya di wilayah yang masuk kategori 3T. Jika pembangunan dapur berbasis investasi tidak memungkinkan, maka penyediaan fasilitas harus sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Di sisi lain, Sri Raharjo turut menyampaikan bahwa sejatinya keberhasilan MBG harus diukur berdasarkan perubahan status gizi penerima manfaat lewat pendataan awal atau baseline dan evaluasi berkala, bukan sekadar jumlah makanan yang berhasil dibagikan. Kalau tujuan program ini meningkatkan status gizi, maka keberhasilannya harus diukur dari perubahan status gizi penerimanya. Harus ada data awal, lalu diukur kembali setelah 1 tahun. Itu yang menjadi indikator keberhasilannya, pungkas Sri Raharjo.

Sahabat budaya, sesaat lagi Anda mendengarkan mini drama legenda dari Sulawesi Utara yang mengisahkan tentang asal mula bagaimana penduduk di bumi mengenal padi sebagai makanan dan tidak lagi menjadikan sesamanya sebagai makanan. Karena konon, dahulu kala, penduduk di bumi sering menjadikan sesamanya sebagai makanan jika makanan mulai sulit ditemukan.

0: Pada zaman dahulu kala, terjadi musim panas yang berkepanjangan melanda penduduk yang bermukim di sebelah utara Tanah Malesung atau yang sekarang disebut Tanah Minahasa, tepatnya di kawasan Waleposan dan Telaga Seper. Peristiwa ini terjadi akibat pergantian musim antara musim hujan dan musim panas yang berlangsung tidak seimbang, sehingga terjadi dampak yang kurang baik bagi kehidupan di zaman itu. Seperti pada waktu itu, musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga timbul masa paceklik. Tanaman mati kekeringan, sungai-sungai menjadi kering, sehingga tanaman tidak bisa disiram, dan semua menjadi bingung.
1: Di mana-mana yang bisa kita lihat pohon dan tanaman yang kering. Kita kesulitan mencari makanan. Bapak-bapak semuanya, melihat keadaan sekarang, ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah mencari seorang yang cerdas dan mengangkatnya menjadi pemimpin kita.
2: Iya, betul, betul. Kita harus memilih pemimpin.
0: Kondisi kehidupan penduduk pada waktu itu tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan sebagaimana biasanya, yakni melalui pemungutan suara. Maka pemilihan pemimpin mereka lakukan dengan cara perundingan, dan terpilihlah Tumideng sebagai pemimpin.
2: Saudara-saudara, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayakan saya menjadi pemimpin. Sekarang, mari sama-sama kita berembuk dan membicarakan tentang masalah ini. Sama-sama kita mencari solusi agar penduduk tidak kelaparan lagi.
0: Mereka pun berembuk. Berbagai pemikiran dikemukakan, antara lain usul untuk melaksanakan upacara meminta hujan supaya tanaman dapat tumbuh lagi. Ada yang mengusulkan untuk meminta bantuan ke wilayah lain yang masih memiliki ketersediaan makanan, dan usul-usul lain yang dipandang baik untuk kemajuan bersama. Tumideng melihat bahwa dampak kerusakan akibat musim panas itu sudah sangat parah. Tanah, hutan, tumbuh-tumbuhan, sungai, dan mata air semuanya mengering. Malapetaka besar telah menimpa penduduk Waleposan dan Telaga Seper.
3: Apa yang terjadi pada dirimu, Tumideng? Teman-teman, ayo kita bopong Tumideng. Carikan tempat untuknya beristirahat. Dia pasti jatuh pingsan karena terlalu banyak memikirkan hal berat.
0: Tiba-tiba saja, tiga teman Tumideng sudah berada di tempat di mana Tumideng jatuh pingsan. Tumideng tetap diam sambil dipopong oleh ketiga temannya, Sumanti, Sambalean, dan Sio Gurur. Saat itulah terdengar oleh mereka bunyi musik dan nyanyian yang diwarnai sorak-sorai dari kayangan. Bunyi itu semakin menyentuh hati Tumideng, membuat tubuhnya yang lemah berangsur-angsur menjadi kuat kembali, bagaikan mendapat semangat baru untuk berbuat sesuatu dalam mengatasi masalah yang sedang mendera penduduk.
2: Aku mempunyai firasat, pasti ada sesuatu yang terjadi di kayangan. Bunyi itu tidak saja menggetarkan telingaku, tapi juga hatiku.
1: Apa maksudmu, Tumideng?
2: Suara dari kayangan itu. Aku mempunyai firasat bahwa aku harus pergi ke sana. Firasatku mengatakan bahwa penduduk kayangan memiliki jawaban akan persoalan ini.

0: burung manguni mengeluarkan bunyi sebanyak 9 kali. Pertanda firasat ini benar adanya. Aku harus pergi ke kayangan.
1: Kekayangan katamu? Apa yang akan kau kerjakan di sana, Tumideng? Apa manfaatnya perkunjunganmu ke kayangan bagi kesejahteraan penduduk? Ataukah kau habiskan semua energimu hanya untuk bertamasya ke kayangan? Kau tidak betah di bumi?
0: Bukannya aku tidak betah di bumi, tapi aku ingin mengatasi masalah di bumi ini dengan melihat apa yang dilakukan oleh dewi-dewi di kayangan, sehingga doa mereka dijawab oleh dewata dengan memberikan hasil panen yang melimpah.
2: Ketiga sahabatnya masih belum percaya dan berpikiran bahwa Tumideng akan mengkhianati mereka, akan meninggalkan mereka dalam keadaan kelaparan dan kekeringan yang hebat. Tapi Tumideng tidak peduli. Tumideng berkeras akan tetap berkunjung ke kayangan. Akhirnya, walaupun masih dalam rasa curiga yang besar dan rasa tidak yakin terhadap Tumideng, ketiga sahabatnya itu pun merelakan kepergian Tumideng ke kayangan. Ketiganya mengumpulkan batu-batu besar untuk menjadi tempat pijakan bagi Tumideng menuju kayangan.
0: Sahabat-sahabatku, satu dalam tujuan demi sebuah pencapaian. Aku pergi, jaga diri kalian. Aku titipkan penduduk bumi di tangan kalian. Aku pasti kembali.
2: Kepergian Tumideng diikuti oleh pandangan ketiga temannya. Tumideng menaiki satu demi satu anak tangga dari batu, sampai dia menghilang dari pandangan ketiga temannya.
1: Ya Tuhan, lindungilah Tumideng, sahabat kami. Sertailah dia dalam misinya menyelamatkan penduduk bumi, dan buatlah dia kembali dengan selamat.
2: Sungguh ironis sekali apabila ada perbedaan antara kehidupan di bumi dan kehidupan di kayangan. Tumideng meyakini bahwa bumi dan kayangan boleh saja berbeda rupa, tetapi berkat kehidupan adalah anugerah dewata yang harus diterima dan dirasakan secara adil. Itu yang menjadi dorongan bagi Tumideng untuk pergi ke kayangan.

0: Sumanti, Syukurur, bagaimana kalau Tumideng tidak kembali?
1: Ah, kau jangan mengada-ngada.
0: Ini cuma pengandaian. Ya, semoga saja Tumideng berhasil dengan misinya.
1: Arah pertanyaanmu kemana, Sembalian? Apakah kau memikirkan pengganti Tumideng? Atau kau memikirkan siapa yang akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat?
0: Dua-duanya, kepemimpinan dan kesejahteraan penduduk itu terpaut erat.

0: Tumideng sudah akan kembali ke bumi?
1: Hanya ada dua kemungkinan, pertanda buruk atau pertanda baik. Menurut pendapat kamu, pertanda apa itu? Kita tidak boleh sembarangan menjawab. Hanya juru tafsir yang dapat menjawab.
2: Sayalah juru tafsir itu. Bunyi manguni itu adalah pertanda baik bahwa Tumideng telah berhasil membawa benih kehidupan bagi penduduk Waliposan dan Telaga Seper.
1: Ah, kau jangan sok tahu, Sumanti.
2: Benar, Sambelian. Aku yakin itu. Aku terbiasa hidup dengan alam. Jika kita mencintai alam, memelihara dan menjaganya dari ancaman kerusakan, maka tidak ada lagi bencana dan malapetaka menimpa kita. Peliharalah keharmonisan hidup antara manusia dan alam, agar kita bisa berkomunikasi dengan alam. Ayo kita bersiap menjemput Tumideng. Tidak lama lagi dia akan kembali. Ayo kita siapkan tangga buat Tumideng turun dari kayangan.
3: Tidak lama berselang, tiba-tiba Tumideng sudah terlihat menuruni tangga dari kayangan. Perlahan ia melangkah menuruni satu persatu anak tangga.
2: Sambalean, Siokurur, cepat kemari, cepat, Tumideng datang.
3: Segera, Sambalean dan Siokurur berlari menuju tangga membantu Sumanti. Mereka mengatur posisi masing-masing di bawah tangga sambil berjaga-jaga jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di saat Tumideng menuruni tangga. Sampai tiba saatnya, Tumideng menjejakkan kakinya di bumi.
1: Tumideng, apa yang kau lihat di sana? Apa yang ketemu di sana? Apa yang kau bawa ke bumi? Apa? Apa? Apa?
2: Sambalean, kamu jangan keterlaluan. Kasih dulu kesempatan Tumideng istirahat, baru kau tanyai. Terlalu kasar caramu tadi.
1: Heh, aku hanya bertanya. Apa ada hasilnya dari kunjungannya ke kayangan itu?
2: Iya, tapi bukan seperti itu caranya kamu bertanya.
4: Sudah. Teman-teman, jangan bertengkar. Sekarang, tolong lihat dulu kakiku ini. Sakit sekali rasanya.
2: Hei, Tumideng. Kakimu bengkak, seperti kantung yang ada isinya. Kenapa dengan kakimu?
3: Tumideng tidak menjawab, melainkan hanya mengurut-urut kakinya yang terasa sakit. Tiba-tiba, ada butiran berwarna emas jatuh ke tanah dari kaki telapak Tumideng yang diurut-urutnya tadi. Semua kaget dan heran, butiran apakah gerangan itu?
4: Hei, benda apa ini? Tidak berbau. Jangan-jangan ini racun.
1: Benda apa ini, Tumideng? Bukankah kau yang harus mempertanggungjawabkan perjalananmu ke kayangan? Ayo jawab, Tumideng.
4: Teman-teman, sungguh, aku tidak tahu benda apakah ini. Waktu aku tiba di kayangan, aku melihat benda ini banyak sekali ada di sana. Benda-benda ini dijaga ketat oleh dewi-dewi di kayangan. Mereka tidak mau kehilangan sebutir pun benda ini. Terlintas di benakku untuk mengambil benda ini. Tapi aku takut. Jadi, aku hanya jalan-jalan saja mengitari kayangan. Di mana-mana benda ini ada, banyak sekali. Tiba-tiba saja, ada yang melihatku dan mengancam akan melaporkan keberadaanku pada Dewi Lingkan Bene. Dewi Lingkan Bene adalah pemimpin mereka. Apapun bisa dilakukan terhadap penyusup yang masuk ke kayangan. Aku pun langsung melarikan diri sekencang mungkin. Sampai alas kaki pun aku tak tahu ketinggalan di mana. Sampai tiba-tiba ternyata ada benda-benda ini terselip di kakiku. Aduh, kalau Dewi Lingkan Bene tahu benda ini ada bersamaku, dia pasti murka. Bisa bahaya kita penduduk bumi.
5: Hei, apa katamu? Tidak sengaja. Kau mengancam keselamatan jiwa kami. Kamu pergi ke kayangan bukan untuk menyelamatkan kami, tapi justru kau membawa malapetaka.
3: Bagaimanapun Tumideng mencoba menjelaskan, tetap saja sahabat-sahabatnya tidak percaya. Malah makin curiga bahwa Tumideng telah menjerumuskan mereka. Tumideng tidak menjawab lagi. Diambilnya butir-butir padi itu dan dikuburnya dengan maksud agar tidak ketahuan oleh para dewi, terutama Dewi Lingkan Bene. Akan sangat berbahaya jika Dewi Lingkan Bene menjadi murka terhadap penduduk bumi.
5: Tumideng, kau sudah puas bukan? Kau telah mengubur benda itu dan kau menyangka bahwa dengan menguburkan benda itu, kau telah bebas dari pertanggungjawabanmu. Katakan sekarang, apa nama benda itu dan apa gunanya kau membawa itu ke bumi?
3: Sungguh amat menyedihkan cara bertanya Siokurur. seolah-olah Tumideng seorang penjahat yang diinterogasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Mereka lupa bahwa Tumideng adalah pimpinan yang harus mereka hormati. Tumideng hanya diam, hatinya kesal bercampur sedih atas sikap sahabat-sahabatnya yang tidak percaya pada dirinya.
1: Kalau begitu, kau telah membawa malapetaka bagi bumi. Kamu bahkan tidak bisa mempertanggungjawabkan benda apa ini. Padahal kau sudah tahu bahwa ini benda yang sangat mereka jaga.
4: Sambalean, Syokurur, kehidupan ini tidak hanya sekedar dikelilingi oleh hal-hal yang masuk akal. Ada banyak hal yang tidak masuk akal dan itu harus diterima sebagai suatu kenyataan. Tidak semua hal dapat diterangkan dengan akal pikiran kita, karena ada juga hal-hal yang terjadi di luar kesadaran kita.
3: Semuanya diam. Semuanya dengan pikiran dan suasana hati masing-masing. Ada yang kesal, ada yang kecewa, sehingga mereka memilih diam. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Sumanti yang pertama kali melihatnya.
2: Lihat, lihat, benda yang dikubur tadi sudah tumbuh menjadi tanaman.
3: Butiran benda yang dikubur Tumideng telah bertumbuh menjadi tanaman. Dan tanaman tersebut meluas sampai ke segala penjuru. Semuanya terheran-heran karena seantero Waleposan dan Telaga Seper telah ditumbuhi tanaman itu.

0: Sementara itu, di kayangan terjadi kekacauan karena para dewi telah melihat bahwa butiran padi yang begitu ketat mereka jaga ternyata kini telah tumbuh di bumi. Mereka mulai saling menyalahkan, terutama dewi penjaga yang dianggap lalai dan tidak serius bekerja. Kekacauan di kayangan terdengar sampai ke bumi. Para dewi yang saling menyalahkan, mereka tetap berkeras harus mengambil kembali padi dari bumi. Sementara di bumi, Bumideng dan teman-temannya sepakat untuk mengadakan upacara mengaleng, memohon kepada Sang Dewata agar Dewi Lingkan Beni, Dewi Padi, agar dianugerahi rasa belas kasihan dan tidak menarik kembali padi dari bumi. Dalam kekalutan yang ada, tiba-tiba terdengar seruan dari kayangan.
1: Wahai penduduk Waleposan dan Telaga Seper, kami dewi-dewi kayangan telah sepakat untuk menganugerahkan kepada kalian tanaman padi itu dengan syarat. Syaratnya adalah asalkan kalian bersedia mentaati perintah kami. Padi itu adalah makanan. Janganlah kalian saling memakan satu sama lain hanya karena makanan.
0: Semua penduduk bumi yang mendengarkan perkataan Dewi Lingkan Beni itu menjadi terharu. Seruan tersebut telah memberi semangat baru kepada mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Mereka bersatu hati memuliakan Sang Ilahi sambil bersyukur atas anugerahnya yang menyelamatkan mereka.

Sahabat budaya, demikian cerita legenda dari Tanah Minahasa dengan judul Lingkan Bene Dewi Padi. Moral dari cerita ini adalah, dalam kehidupan, kadangkala kita berada pada kondisi yang sulit dijelaskan, agak mustahil untuk dikerjakan. Tapi dengan mengkomunikasikannya, maka niscaya kita akan mendapat jalan keluarnya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan kisah legenda yang berbeda. Sandiwara legenda Lingkan Bene Dewi Padi diangkat dari cerita rakyat Minahasa. Naskah oleh Joyce Wantania. Teknik dan montase Reini Darsono. Diperankan oleh para pemain Tumideng oleh Randy, Sumanti oleh Hendra, Siokurur oleh Hengki, Sambalean oleh Steve, Dewi Lingkan Bene oleh Nur, dan saya Heidi sebagai narator. Sampai jumpa.

Hari Rabu tanggal 15 Juli 2026, Iren pamit dari ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan tetap semangat untuk Anda yang akan beraktivitas di malam hari ini, yang akan lembur dan melakukan hal-hal di tempat lain. Ya, selamat berpisah pendengar. Dan jangan kemana-mana, jangan khawatir, karena Pro 1 RRI Talal tetap akan menemani Anda sekalian sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Ayah, ini Pak Marzuki bilang anaknya gak mau lanjut sekolah, mau kerja. Padahal anaknya punya otak encer, bisa macam-macam bahasa. Tapi ya, gimana? Jadi gue suruh aja jaga toko. Lumayan bantu-bantu gue cari cuan. Maing, lu mau berhenti kerja? Ayo, nanti lu sikat babe lu. Baru aja kerja lu mau cabut. Emang lu mau ngapain, Ing?
1: Jadi musisi.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
3: Mungkin beliau ingin menyampaikan dan Bapak Kabinet Batas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
4: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
3: Menyampaikan dan Bapak Kabinet Terbatas itu berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan dari DMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres Nomor 9 Tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
5: Turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
4: Selain itu, lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, lanjut Impres 9 Tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terpihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
6: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tertentu akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
0: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
6: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan Sikur ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
7: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di keributian kami.
6: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja. Reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau. Jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat percepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para pecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Nian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya, monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5. Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.

0: Rumah Anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Rudy Aditya Rizaldi yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Pratiwi membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BP merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstra

0: mo tate deka. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobi yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Morai Nem Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Milenium Solusi Abadi Vika serta Corin N selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Morai Nem Edison diduga memerintahkan jajaran untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan pada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan lingkungan Pemkab Muara Enim. Dan data Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai 1.931,2 triliun rupiah. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahratin Aljana.
2: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
3: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai 1.931,2 triliun rupiah atau 11,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Rosani mengatakan capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
2: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 43,4% atau sebesar 1.030,3 triliun, PM 6,6% atau 9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau 191,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
3: Sementara itu, Komisi 2 RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin.

0: fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
1: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
0: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharap meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahardin Aljannah, Pro3 RRI, terus menggoda untuk Indonesia.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
3: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
4: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Jeta Amrin, mengungkapkan sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
5: Nanti provinsi menindaklanjutnya akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi bakal kami

0: sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski berasap berasal dari karhutlah dan sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
1: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi aktivitas di luar atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
0: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutlah sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2006. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
2: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga. Semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: sepanjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan squad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk saksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini jadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan, dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang orang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan, sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya, Gregah Nur Ihsani, menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim buka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rusta.

Baik ya, selamat malam buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Telo di Barat Pudar Beradia. Tentunya demikian ya, kita sudah bergabung bersama siaran program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita. Dan pendengar Pro 1 RRI di Barat Pudar Beradia, mohon waktu sebentar, kami akan membacakan pengumuman dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktoral Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Negeri Melongguan.

Pendengar, berita pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Melong One ditunjukkan kepada Romi Makilumau, dahulu beralamat di Desa Binalang, Kecamatan Tampanama, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Melong One nomor 6 garing PDT titik G garing 2026 garing PNMGN tanggal 13 Juli 2026 dalam perkara antara Indriani Tetengkeng sebagai penggugat lawan Romi Makilumau sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili yang pertama menyatakan tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir. Kedua, mengabulkan gugatan penggugat seluruh dengan first tag. Tiga, menyatakan perkawinan antara Indriani Tatengkeng atau penggugat dan Romi Makilumau tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen pada tanggal 4 Januari 2018 di hadapan Pendeta San A. Palakleli dan telah dicatatkan pada tanggal 5 Februari 2018 sebagaimana kutipan akta perkawinan dengan nomor 71.04.05.022.018.0041. Putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Poin 4, menetapkan penggugat dan tergugat untuk memelihara dan mendidik hingga dewasa menurut hukum anak penggugat dan tergugat yang bernama Maharani B.C. Makilumau berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 7104 garis datar LD garis datar 0309-2019 garis datar 0001. 5. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Melongwani untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaut agar didaftarkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan guna menertibkan kutipan akta perceraian. 6. Memerintahkan penggugat dan tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaut paling lambat 60 hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dicatatkan pada register akta perceraian dan guna menertibkan kutipan akta perceraian. 7. Terakhir, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000. Sudah bertanda dan cap Melongwani 15 Juli 2026, jurusita pengganti Alfriando Ibrahim Sarjana Hukum. Pendengar, selanjutnya pengumuman yang kedua. Masih dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktoral Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Manado Pengadilan Negeri Melong One. Berita panggilan sidang Pengadilan Negeri Melong One ditunjukkan kepada Sherly Rose Rumbai, dahulu bertempat tinggal di Dusun 3 Desa Moronge Selatan 2 Kecamatan Moronge, Kabupaten Kepulauan Talaut. Sekarang tidak diketahui dengan pasti alamat tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Supaya datang di kantor Pengadilan Negeri Melongwane yang beralamat di Jalan Bukit Batu Kompleks Pemda, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 pukul 09.00 WITA. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang perkara perdata nomor 70 garing PDT titik G garing 2026 garing PNMGN antara Richter Mauloton Malenda sebagai penggugat lawan Sherly Rose Rumbai sebagai tergugat. Pendengar, itulah pengumuman kedua atau pengumuman terakhir dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktoral Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Manado Pengadilan Negeri Melongwane sudah bertanda dan cap Melongwane 15 Juli 2026 jurusita pengganti Alfriando Ibrahim Sarjana Hukum.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini mencakup pengalaman pribadi dan perjuangan politik Tan Malaka selama periode 1922 hingga 1949. Ketika ia terlibat aktif dalam gerakan anti kolonialisme dan menghadapi penahanan berulang kali di berbagai negara, Tan Malaka, seorang pemikir dan revolusioner Indonesia, menulis buku ini untuk mendokumentasikan perjalanannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang menceritakan penangkapan dan penahanannya di berbagai negara seperti Filipina, Belanda, dan Inggris hingga akhirnya di Indonesia. Di setiap penjara, Tan Malaka tidak hanya menjalani hukuman fisik, tetapi juga memanfaatkan waktunya untuk merenung, menulis, dan merumuskan ide-ide politik yang menjadi landasan pergerakan kemerdekaan. Bagian pertama buku ini menggambarkan penangkapan Tan Malaka di Manila, Filipina pada tahun 1922. Di sini, Tan Malaka dihadapkan pada ancaman hukuman mati, namun ia berhasil bertahan dengan sikap tenang dan strategi diplomatis yang membuatnya tidak diekstradisi ke Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Selama di penjara ini, ia mulai menulis dan memperdalam pemikirannya tentang pentingnya perjuangan bersenjata dalam melawan penjajahan. Setelah dibebaskan dari penjara di Filipina, Tan Malaka melanjutkan perjuangannya di Eropa, namun ia kembali ditangkap dan ditahan di Belanda dan Inggris. Dalam bagian ini, Tan Malaka mengisahkan pengalamannya berinteraksi dengan tahanan politik lain dari berbagai negara, serta bagaimana ia terus memperkuat pemikiran Marxismenya. Ia juga menyaksikan perubahan politik global yang dipicu oleh Perang Dunia Pertama dan dampaknya terhadap gerakan kemerdekaan di negara-negara jajahan. Bagian terakhir buku ini menceritakan kembalinya Tan Malaka ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan dan penjara. Di Indonesia, ia bergabung dengan perjuangan kemerdekaan yang tengah mencapai puncaknya. Namun, Tan Malaka tidak hanya menghadapi ancaman dari penjajah Belanda, tetapi juga dari sesama pejuang kemerdekaan yang berbeda pandangan politik. Penahanannya di Indonesia menunjukkan konflik internal di kalangan pejuang kemerdekaan dan bagaimana Tan Malaka tetap teguh pada prinsip-prinsipnya meski menghadapi kesulitan yang luar biasa. Pendengar, buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya merupakan catatan autobiografi, tetapi juga refleksi mendalam tentang strategi perjuangan dan filsafat politik Tan Malaka. Buku ini mencerminkan pemikiran revolusioner Tan Malaka yang dipengaruhi oleh Marxisme, di mana ia percaya bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui perjuangan rakyat yang terorganisir dan bersatu. Tan Malaka juga mengkritik sikap kompromi yang diambil oleh beberapa pemimpin pergerakan nasional yang menurutnya melemahkan perjuangan. Meskipun Tan Malaka seringkali dianggap sebagai sosok kontroversial dalam sejarah Indonesia, buku Dari Penjara ke Penjara tetap menjadi salah satu karya penting yang memberikan wawasan tentang sisi lain perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini menawarkan perspektif yang berbeda dari narasi mainstream tentang kemerdekaan Indonesia, menyoroti tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh para pejuang kemerdekaan. Hingga kini, karya Tan Malaka ini masih relevan sebagai bahan kajian bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang perjuangan politik dan kemerdekaan Indonesia. Buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya sebuah memoir, tapi juga sebuah manifestasi dari keteguhan seorang revolusioner yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan meski harus menghadapi berbagai rintangan dan pengkhianatan. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, cuman ketikan kayak aneh ya gayanya, atau dandanannya tebel banget ya, tapi makin lama ketikannya berubah. Pansos banget sih, norak deh. Kalau aku sih malu ya, komentar-komentar itu jujur nyakitin banget, bikin seseorang jadi gak percaya sama dirinya sendiri, membuat orang jadi mempertanyakan. Emang ada yang salah ya? Kok dunia maya sekejam ini? Bully bukan tren. Bully bukan hiburan atau candaan, bahkan bully pun bukan gaya hidup. Ayo mulai berani, mulai peduli, dan stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Manado.

0: Eh Lan, kamu pernah gak ngerasa? Kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar. Gak boleh sekolah, gak bisa kerja. Cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Emang aku tahu.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lo sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar dengan panjang mencapai 31 cm dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan keluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat, dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

0: tiga ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh, begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
2: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
2: ya, minimal single ya. Dan kalau kita kan juga musikal sesinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
2: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain.
1: Tinggal didoain aja segera cepat ya.
2: Iya,
1: kenapa enggak gitu.
2: Karena kita seneng bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih karena tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis. Nona Manis.
2: Karena memang hanya cinta kan ada hanya cinta.
1: Hanya cintaannya
2: Yongki Suwarno lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
0: Okay.
2: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama.
2: Ya, dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri, kita juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya itu kan berjalan tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara kita juga aduh isin ya namanya Tiga Dara ya tak ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan udah, Tiga Dara iya, terokone
0: kan masih loh
2: kalau Dara itu kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film
0: ya, itu ya
1: kan film Tiga Dara kan inget nggak
2: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
2: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Doain aja ya, Mas ya. Terjebak di nama Tiga Dara. Dara
0: kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com
2: bisa sih ya kita boleh jadi sih.
3: Banyak
2: ya,
3: sih tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Banyak bisa, lagu Indonesia bisa.
3: Yang bagus-bagus.
2: Coba sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya apa coba yang
1: kalau misalnya bikin single gitu sebaiknya gimana
0: siap
2: kita pilih deh nanti yang paling
0: Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi, kesibukan dan masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan
2: siapa dulu?
1: Ano
0: ya kok ketawa?
2: Dia masih sibuk terus. Kalau di
1: banyak hal
3: banyak hal. Kalau Anu sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Anu lebih banyak mempersiapkan
2: pengajian
3: hari akhir gitu ya
1: maksudnya. Karena gini loh,
3: Anu udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Anu mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Anu berharap memperbaiki diri,
1: memperbaiki luar biasa sekali kan.
3: Memperbaiki
1: itu kita jadi malu hati loh.
0: Sudah macam ustazah ya.
3: Karena Anu tuh pendosa, jadi Anu mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
0: Amin.
2: Okay. Anu tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
2: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Silaturahminya macempolan deh pokoknya.
2: Juara.
0: Mamita,
2: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua parti, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
2: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya segmennya udah lebih. Pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
2: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus.

0: Saya berjalan tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi dengan budaya
1: Indonesia. Betul
0: jadi tetap
1: sekali.
0: Itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Wah, seru.
0: Itu mantap. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, bukan semakin
1: senior.
0: Kita pikir lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
2: sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul mas.
0: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Oh, gitu.
0: Kalau
2: ya?
0: Sekarang, waduh. Itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
0: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
1: Betul.
2: Kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
2: Ya enggak. Lah kan aku tahu benar.
1: Iya,
2: makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri bantuin Mas Dwiki.
0: Satu paket soalnya.
2: Benar.
1: Mau enggak mau.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Ya. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji.
1: Ya.
2: Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin janjiku.
0: Ya. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main janjiku tuh saya belum punya anak, umurnya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan dulu.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
0: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janji.
1: Kita nostalgia bersama janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawan Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham logika, setelah kita ya nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: So, Katon sendiri.
1: Katon, Katon sendiri.
3: Katon sendiri, kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
1: Justru beliau
2: yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, gitu. Tiga darah
2: yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu yang Mas Yongki. Ya, almarhum ya. Kita betul-betul apa punya memori dengan ya, Mas Yongki. Lagu betul-betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup okay. Aku Cintaku Padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Beberapa lagu Cinta.
1: Iya. Hanya Cinta itu yang sangat wah aduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Liriknya dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega, Selayang Persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat oh, enak
2: banget.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan
0: Mbak Ano.
1: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak,
2: banyak
0: banget. Setelah, di sebelah sana.
1: Oh, gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas
1: Mas Faris di Batu Malang. Selamat malam, Mas Faris. Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Siap, panjang umur.
1: Amin, terima kasih, Pak Faris.
4: Iya, langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. Silakan, Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
2: Selamat malam, Rusadi. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Silvana Herman, tiga darah.
4: Silvana
1: Herman, ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Mohon siap.
0: Baru-baru ini. Mas Faris, silakan.
4: Kita ketemunya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Berkatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman.
5: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Njeh, Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya,
1: ya.
5: Buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
5: Mana buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Mita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus,
1: film.
5: Lupus.
1: Iya.
2: Benar. Tiga-tiganya
1: main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya minta. Aduh.
2: Oh iya ya kita.
1: Sebenarnya
0: kita.
1: Iya.
0: Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya betul.
1: Nona Manis.
5: Nah aku pergi.
1: Nah tamunya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Apa Mbak Mita? Karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Wah, masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto aduh. Mbak Ita.
1: Waduh,
2: berarti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya, dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Manis. Nah,
1: iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget.
1: Okay.
5: Terima kasih ya. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu, gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
1: siap.
5: Amin. Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Ivana juga.
1: Oh, iya. Aduh, siap. Mantap.
5: Okay. Tertular. Mbak Dara, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
5: Sukses selalu, sehat selalu.
1: Makasih Mas Firman.
5: Mas Firman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
3: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
3: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
3: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
3: Antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
3: Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Makasih,
3: Mbak Ita juga nggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
3: aku
1: sambil
3: sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu. Makasih loh Mama Martino.
0: Siap
3: Mbak Silvia.
1: Silvana.
3: Oh, lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Ya. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
1: Oh iya, Penakut juga ada.
3: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
3: Banyak sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
3: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
3: Iya, lagi di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses yang terbaik.
1: Oke. Terima kasih.
2: Saling ngedoain ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian Timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Lo pengen ngintip ya, silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo.
1: Oh.
0: Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No. Oke. No.
2: Malu kita.
1: Ayo.

0: Lalang kupu-kupu, tepuk rame-rame, tepuklah buat lagu. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jangan salah kan suruh nyanyi.
1: Bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya Allah, Bidan Louis. Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
3: Selamat tahun.
0: Terima
3: malam,
0: kasih Kak Bidan Louis.
3: Kak Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya?
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Rambutnya bajunya pink apa pink salem, aku nggak bisa lihat
0: ini jadi. pink cerah nih. Pink oh, ceria pink.
3: Okay. Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
1: Yap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa, tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya, nona manis siapa yang punya, nona manis siapa yang punya, yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu kupu, bilang sama ibu sebelum bobok cium pipiku.
1: Ya terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini album manis. Pertama nona manis, album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo silakan, tidak ada yang mengundang.
3: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke Jepang
1: ya.
3: Bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu juga nggak apa-apa.
3: Sorong Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke deh, siap.
3: Kayaknya
1: profesinya
3: Bang
1: Yudi dan Kak Yudi. Bang Yudi, dadah bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi. Indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
4: Kita
1: nggak boleh nyontek.
0: Aku nggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Pada album Malam Minggu, tiga darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
4: 12 lagu.
0: 8 lagu. Malam Minggu. Malam Minggu.
1: Tiga darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
4: Sahabat.
1: Tiga darah.
4: Iya.
1: Terus Malam Minggu.
4: Seperti Mega, terus
2: Nanamani, Sahabat,
0: Nanamani. 8 lagu.
4: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
4: Oh, lagu kita sendiri. Kita
1: kan tiga darah.
4: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu, kan?
0: Ya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Iya. Sebut Mega.
4: Normanis.
0: Logika.
4: Lebih dong sahabat
0: seperti Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
4: Apa ya?
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, album Malam Minggu itu.
4: Tapi kita sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga darah. Ya udahlah, kuetarnya melayang.
4: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa Mit? Ayo Mit kan di kau kayak. Ayo Mit, Amit.
4: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
4: Kenapa?
0: Ernst F. Mangalo.
1: Saya ingat ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa Mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
0: Iya.
4: Jadi masuk mungkin dia betul waktu itu.
2: Eren, gak Eren. Boy itu mah lagu saya.
4: Iya sendiri, memang ya, ada sendiri. Sendirinya.
2: Tapi bukan lagunya Eren, itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana nih?
1: Kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga, pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu nggak inget sayang?
4: Kita udah laul.
0: Anang
4: ya, Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo sayang.
4: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Okay. Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
4: Ya dulu
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
4: Iya lupa.
1: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
4: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
4: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak dulu bener. Aduh. Ayo duit.
4: Aduh. Aku lupa penciptaan kecil. Ya benar-benar
1: judul. Lupa ya.
4: Apa judul?
1: Venus dan Cinta. Venus
0: dan Cinta. Aduh, aduh, yes.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
4: Ya, paling sebel dari dulu.
1: Enggak salah.
0: Oh, salah.
1: Salah.
4: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
4: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya
0: ampun. Aduh, enggak tahu memang. Apa ini, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
4: Apa? Dara.
0: Daro. Apa sih, Mas?
1: Udah ya, gak tahu berarti enggak, ya enggak, enggak. Judulnya Hey Dara.
0: Gak tau. Lupa.
4: Menggapai Buih, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai Buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
4: Kenceng banget, salah.
1: Iya sudah.
0: Ya sudah.
1: Ini kan hanya sekedar games ya,
0: sekedar
1: untuk
0: seru-seruan.
4: Iya.
0: Selesai sudah dengan. Kita di segmen siap. Impresi.
1: Kita
0: hasilnya
1: ya.
0: Adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan, kebersamaan di
0: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
1: memori lewat lagu. Waduh. Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Yang paling penting kita sehat, panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
1: Paramita Rusadi, Paramita, Silvana Herman.
2: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
1: mendengarkan
2: lagu-lagu Indonesia.
1: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
2: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
1: betul sekali.
2: Sangat bikin
1: baper.
2: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
0: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit
1: ya. Iya benar.
0: Selamat malam Ruang Rindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
1: Iya, terima
0: semoga
1: kasih.
0: Panjang umur. Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Rusadi
1: dan Silvana Herman.
0: Sukses selalu.
1: Sukses
0: pula
1: bertiga.
0: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
1: ada siapa
0: kasih
1: lagi
0: juga. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
1: Buat Mbak Ita, terima kasih dua-duanya.
0: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
1: Wow. Siap.
0: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
1: Mas Roy arek
0: Mas
1: Kediri.
0: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta?
1: Iya.
0: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
1: Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
0: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano
2: kan. Waalaikumsalam.
1: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Dari Kediri,
2: hari ini.
0: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
1: Oke, siap.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Udah enggak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
0: kebersamaan ya.
1: Kebersamaan wow. Kita.
0: Berarti gimana?
2: Berarti happy kalau
1: waktunya pamit.
0: Waktunya pamit. Terima kasih gitu ya.
1: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
0: Di studio malam hari.
1: Di studio malam hari ini.
0: Ramai banget kan.
1: Ramai banget.
0: Tiga darah ya. Yang...
1: hadiahnya luar biasa.
0: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin ya at least single lah ya.
1: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
0: Terima kasih sekali lagi.
1: Sekali lagi terima kasih.
0: Selamat ulang tahun sekali lagi.
1: Iya Mas.
2: Selamat
0: ulang tahun. Amin. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Ano. See you next time ya.
1: Sampai jumpa.
2: Bahagia selalu semuanya.
1: Rabu depan.
2: Yeay.

0: kembali ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, kalau tadi kita keseruan di ruang rindu berjaringan nasional di mana ada Mayita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama Tiga Darah tentunya. Dan mereka juga ulang tahun Mayita Purnamasari, seru. Ini juga nostalgia yang udah lama ditunggu-tunggu ya, menyatukan mereka kembali gitu rasanya. Saya ingin juga menyapa untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Bisa melanjutkan di kesempatan Ruang Rindu Jakarta pada hari ini, pendengar, Anda bisa request lagu-lagu dari tahun 80 tentunya ya. Silakan bersama saya Andes Satya di line telepon langsung sudah ada. Kita angkat dulu. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Yes. Halo. Apa kabar?
1: Bahasan ini
0: Pak Hasan di Bogor
1: masuk ya.
0: Iya ya,
1: jaringan nasional nggak bisa masuk,

0: banget tadi.
1: Rapat atau... banget bener Pak. Ini dari
0: tiga darah sih.
1: Iya. Ini ya, keseruannya masih sampai di luar ini Pak.
0: Iya. Selamatnya buat Mbak Ita Purwasari, selamat ulang tahun ya.
1: Baik. Disampaikan. Masih ada, masih ramai.
0: Selamat ya buat Mbak Ita.
1: Siap.
0: Sukses buat tiga darah. Alhamdulillah bisa namun seperti bincang-bincang sama jaringan nasional di
1: Pro 1
0: sama Mbak Silvana Hema, Tete Paramita Rosadi, aduh Wilujeng Wengite,
1: bener, saya aja tumbuh di era-era mereka, Pak. Siap,
0: ya, emang itu dia sampai lupa albumnya sendiri.
1: dengerin berarti nih dari tadi yang impresi ya.
0: Sampai lupa.
1: Betul, itulah keseruannya.
0: Itulah. Ya mereka udah sudah sepuh juga, udah tua masanya udah.
1: Betul.
0: Maklum lah, lagu itu sekian banyaknya. Sampai dia lupa.
1: Karena ada beberapa jangan gitu ya. Siap, kalau gitu. Yang ingin di request pada malam hari silakan menemani aktivitas malamnya.
0: Saya masih pengen mendengarkan lagunya Mbak Ita juga.
1: Boleh.
0: Dari judul lagunya yang itu tuh.
1: Apa tuh?
0: Yang Cinta Supermarket itu ada
1: kali ini. Cinta Supermarket. Tunggu.
0: Masih.
1: Swalayan maksudnya ya.
0: Iya.
1: Oh iya, baik. Ada tentunya disiapkan itu. Untuk
0: masih, pasar. Masih kangen lagu beliau ini.
1: Betul. Mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain, salami silakan Pak Hasan.
0: Oke, buat Tedinda, buat Ibu Dindin,
1: betul. Juga
0: buat Bang Aris, buat Bu Wigati Monosobo, juga buat Bang Teh di Cibinong juga.
1: Iya.
0: Juga buat Ciguria. Halo,
1: selamat malam
0: Ciguria.
1: Betul.
0: Selamat Ciguria, saya juga bisa masuk nih.
1: Iya.
0: Untuk orang nasionalnya, Masya Allah. Berarti cintanya benar-benar masih semangat ya, kalau ada sama tiga darah.
1: Iya.
0: Oke, buat semua-semua yang aduh dimana saja berarti selamat malam dari saya, Jasinge Bogor. Begitu, buat Bang Anies juga sama tugas.
1: Siap.
0: Begitu.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Bau-Bau dengan Bung Albert. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo Bung Albert, sudah terhubung, silakan bersama kami. Halo, Bung Albert, nampaknya terputus mendengar, kita nanti sambungkan kembali. Untuk Anda silakan di WhatsApp call. Nah ini dia, ada dari Bogor juga, ada Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Halo Mas Ande Satria.
1: Iya, sehat, alhamdulillah puji Tuhan.
2: Luar Bung Brandy biasa. Apa kabar? Baik, ini tetangga saya Pak Sanurin baru telepon. Barusan aja di Bogor.
1: Bogor connection memang.
2: Bogor Community Club Ruang Rindu 1
1: FM ya. Siap.
2: Gitu, Bung. Ya, saya juga habis dengar tadi Ruang Rindu ada Bapak Ramita, ada Silvana Herman tuh yang main G30+
1: PK. Nah, itu, iya ya. Kan? Saya sama. Masih ingat, saya juga ingatnya itu lagi.
2: Itu. Mas Andes,
1: ya, siap.
2: Malam ini saya minta lagu dong Kota Bali dari Andre Hehalnusa.
1: Siap, kalau gitu disiapkan.
2: Okay.
1: Yang ingin disampaikan salamnya silakan.
2: Ini untuk teman-teman dari Ruang Rindu Community Club, Bang Ray, Pak Sanudin, Tedinda, Mbak Fia, semuanya yang ada di Bogor malam ini. Salam buat mereka semua dan buat Mas Andes, sehat selalu Mas Andes ya.
1: Siap.
2: Sehat terus. Salam dengan teman-teman yang sedang bertugas malam ini. Gitu aja Mas Andes.
1: Maaf dari tadi saya, terima. Bung Brandy, lagunya yang mana Andre Hanusa tadi?
2: Kuta Bali.
1: Di Kuta Bali.
2: Kuta Bali.
1: Itu ya, disiapkan tentunya. Baik.
2: Oke. Okay. Thank you
1: Mas Andes. Sama-sama. Malam Bung Brandy. Baik, dari Bogor kita ke Manado dengan Bung Benny Joe. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bung Ande Satria.
1: Siap Bung Benny, kabar baik. Bung Benny apa kabar juga?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuma tadi di bergaring senar, sudah tergabung sih tapi putus lagi.
1: Benar, iya banyak tadi juga yang seperti itu.
3: Padahal koneksi. Padahal Bang Andes itu kita pe tiga darah itu kita pe fans berat itu ada parameter tadi
1: Silvana Herman dan Mbak Ita. Lagi, kan? Iya. Betul. Lagunya yang paling Pak Bung Beni ingat apa?
3: Yang lagu kalau Paramita Rusadi ada banyak sih. Apa? Jangan ada air mata, terus ada apa lagi ya? Masa waktu ya, di apa ya SMA ya.
1: Oh, no di SMA.
3: Ah, di SMA. Terus kalau Mbak Ita Purnama Sari. Banyak sih kalau Mbak Ita Purnama Sari.
1: Banyak tentunya benar. Baik, kalau gitu yang ingin didengar pada malam hari ini apa nih, Bung Beni?
3: Ini Jo, selamat ulang tahun dari Jamrud. Lagu ini spesial buat Mbak Ita Purnama Sari.
1: Kalau itu kayaknya Bung Beni bisa nyanyikan langsung nanti ke Mbak Ita karena tahunnya yang tidak masuk di hari ini. Gitu.
3: Ini Jo.
1: Apa nih?
3: Para bitaros tadi pelagu Jo, dan jangan ada air mata.
1: Jangan boleh? Ada air mata. Ya, boleh ya. Dong disiapkan untuk Bung Beni. Siap.
3: Oke, kita salam ya.
1: Iya, boleh.
3: Siapa ya? Ada TE Ayu di Maluku, ya. Ada Akil Gaji di Padang, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Gilang di Kertasono, terus ada Ibu Fatmawati juga di Manado. Itu aja Bung Andre, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu persatu akan saya siapkan tentunya untuk Anda pendengar. Dan kita mulai juga tadi yang sudah request dari Mbak Ita Purnama Sari, yang itu Sualayan judulnya. Saya sampai lupa, Anda juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912.

ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya dua kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
1: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Anda baru saja mengikuti untuk Ruang Rindu Bercerita Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Kembali bersama program 1 RRI Manado. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar. Dengan kita akan menantikan untuk head to head antara Inggris versus Argentina nanti. Dan Anda bisa mendengarkan untuk pertandingan ini pendengar Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat, pukul 3 waktu Indonesia Tengah berarti ya. Kita akan mendengarkan nanti Inggris melaju ke semifinal setelah menundukkan Norwegia 2-1 pada perempat final. Sementara itu Argentina memastikan tempat di 4 besar setelah mengalahkan Swiss 3-1. Jangan lewatkan pendengar, Anda mendengarkan bersama kami Pro 1 di seluruh Indonesia dan juga Anda mendengarkan bersama Pusat Pemerintahan Pro 3. Kita mengetahui di beberapa pertandingan terakhir Inggris juga Argentina pendengar, mungkin Anda bisa melihat head to head Inggris versus Argentina, mengingat di tahun 1962, 1966, 1986, 1998 dan di tahun 2002, 7 Juni lebih tepatnya, Inggris 1-0 mengalahkan Argentina. Seperti apa nanti kita akan mengikuti bersama Pro 1 untuk pertandingan di kesempatan Kamis 16 Juli 2026 nanti pukul 2 atau pukul 3 untuk waktu Indonesia Tengah. Untuk menemani selamat malam hari Anda pendengar, sebelum nanti Anda mendengarkan untuk pertandingan Argentina, Inggris menghadapi Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 kali ini, saya temani dengan hits Indonesia mancanegara yang akan menemani Anda dalam istirahat malam Anda. Dan kali ini pendengar saya hadirkan For Non Blonde WhatsApp. Tetaplah bersama kami.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu. Tempat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.

Pendengar, dulu keputusan wasit adalah keputusan akhir. Meski tayangan ulang di televisi menunjukkan hal yang berbeda, pertandingan tetap berjalan. Namun semuanya berubah pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA menggunakan Video Assistant Referee atau yang kita kenal sebagai VR di ajang Piala Dunia. Teknologi ini mampu membantu wasit meninjau kembali momen-momen penting seperti gol, penalti, kartu merah langsung atau kesalahan identitas pemain. Sejak saat itu, banyak keputusan yang sempat diperdebatkan akhirnya bisa dikoreksi. Memang tidak semua orang menyukai VR. Ada yang merasa permainan menjadi lebih sering terhenti. Ada pula yang menilai sepak bola menjadi lebih adil. Satu hal yang pasti, tahun 2018, sepak bola memasuki era baru. Kini bukan hanya mata wasit yang menentukan jalannya pertandingan, tetapi juga bantuan teknologi.

0: Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 ta, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Pro 1.

Kan ke depan Enzo Fernandez mencoba mengirim bola cepat yang melintas segera setengah-setengah, berikan bola pada ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, menggigitkan ke bola yang melebar ke sektor kanan, berikan cepat kali lepas tembakan ke mulut gawang. Oh, satu tembakan spekulasi meskipun dari jarak yang cukup jauh namun sangat berbahaya saudara-saudara. Terarah Fernandez, tembakannya melambung namun hanya tipis-tipis, andai kata tidak ditepis oleh penjaga gawang Jordan Pickford, bukan tidak mungkin akan melahirkan gol dan hanya memaksikan tendangan penjuru. Sudah dilakukan langsung, Kylian Messi mencoba menggiring bola, dia merasa ke jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris, menjadi satu sama lewat gol yang lahir.

0: kita tepuk tangan bagi raja kita. Sebab dia layak untuk menerima segala kemuliaan.
1: Ya, selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah ikuti bersama pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina yang dimenangkan oleh Argentina, sehingga Argentina nantinya akan bertemu Spanyol di babak final sepak bola Piala Dunia 2026 nanti pada tanggal 20 Juli 2026. Nah, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, kali ini kami akan temani ruang dengar Anda dengan Kidung Pujian Rohani. Ya, semoga dengan pujian yang kami persembahkan untuk Anda di pagi hari ini bisa juga memberikan kekuatan baru bagi kita dalam menjalani aktivitas untuk sepanjang hari ini di hari yang ke-16 bulan ke-7 di tahun 2026. Ya, semoga apa yang sudah kita rencanakan untuk dilakukan sepanjang hari ini semua bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan Anda. Ya, walaupun nantinya tidak sesuai dengan harapan, tentunya jangan berkecil hati, tetap berpengharapan, semua pasti indah pada waktunya Tuhan.

Si orang guru Zen Buddhis menyarankan bahwa tertawa terbahak-bahak pada awal hari akan menempatkan hidup kita dalam perspektif. Tertawa dapat melatih otot-otot kita dengan cara yang menguntungkan dan melepas gangguan sebelum hal itu timbul. Tertawa seperti pijatan dari dalam keluar. Saat marah, muka membutuhkan 31 otot untuk berkontraksi. Namun, saat tersenyum, muka hanya membutuhkan 16 otot untuk berkontraksi. Hal ini menyebabkan orang yang suka marah-marah dan cemberut atau mengeluh akan kelihatan lebih cepat tua dari usianya. Tetapi orang yang suka tersenyum atau tertawa kelihatan lebih awet muda. Norman Cousin mengatakan bahwa kita harus tertawa setiap hari untuk melepaskan zat-zat periang tubuh kita sendiri, yaitu endorfin, bahan kimia yang diciptakan tubuh kita secara alami untuk membuat jiwa kita gembira. Semua orang setuju bahwa sebuah tawa dan keceriaan dapat memberikan efek rileks ketika hati begitu tertekan karena dipenuhi berbagai masalah. Kegembiraan memang tidak langsung dapat menghapus semua persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi, bila hati dan pikiran sudah lebih tenang, kita pasti mempunyai energi yang lebih untuk menyelesaikan tantangan hidup. Sahabatku, mari kita belajar untuk tidak terus-menerus larut dalam kesedihan dan kemurungan. Cobalah tersenyum dan tertawa. Jika kita sulit melakukannya sendirian, cobalah menonton film-film humor yang dapat membantu kita tertawa dan melepas stres. Percayalah, selama kita masih bisa tertawa, berarti masih ada secercah harapan bagi kita untuk bangkit mengatasi riak-riak kehidupan. Seperti dalam kitab suci berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Oke, baiklah saudara pendengar Pro Satu Radio Talaut, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk menghadirkan kidung pujian rohani di ruang dengar Anda. Nanti kita akan lanjutkan lagi di lain waktu dan kesempatan. Dan selanjutnya, saudara pendengar Pro Satu Radio Talaut, kita akan bergabung bersama Pro Satu Radio Manado untuk ikuti penyampaian warta berita daerah pagi.

0: dengan 16 armada yang melayani dua koridor utama, yaitu koridor 1 terminal Malalayang ke terminal Kalimas.
1: Pendengar, Gubernur Julius Silvanus memulai pembangunan berbagai fasilitas umum dan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut.
2: Tahun 2006 yang dilaksanakan Kodam 13 Merdeka di wilayah Kepulauan Sangye dan Talaut merupakan wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Darat dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Kepulauan dan perbatasan. Hal itu disampaikan Gubernur Sulut pada pembukaan karya bakti skala besar yang dilaksanakan di lapangan Melongguane, Talaut pada Rabu siang. Gubernur juga mengapresiasi keterlibatan Universitas Samratulangi yang mengikut sertakan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan tersebut. Menurut Gubernur, sinergi antara pemerintah, TNI, perguruan tinggi, dan masyarakat merupakan modal penting dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.
3: Berbagai sasaran fisik yang akan dikerjakan dalam kegiatan ini mulai dari pembangunan jembatan, sumur bor, rehabilitasi rumah ibadah, rehabilitasi sekolah, pembangunan MCK, perbaikan rumah pompa, pembangunan jalan produksi, rehabilitasi rumah dinas tenaga kesehatan, hingga pembangunan pembangkit listrik mikrohidro merupakan bentuk perhatian nyata yang harapannya dapat menunjang kehidupan sehari-hari maupun mendorong aktivitas perekonomian masyarakat. Saya juga memberikan apresiasi atas berbagai inovasi yang mulai dikembangkan dalam pelaksanaan karya bakti ini.
2: Karena itu dia juga menyambut baik berbagai kegiatan non-fisik yang turut dilaksanakan, seperti pembagian sembako, bakti sosial, penghijauan, penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut akan mempererat kemanggulan TNI dengan rakyat, memperkuat kepedulian sosial, dan meningkatkan wawasan masyarakat. Demikian Bobby Sambeka dari Melongguane Talaut melaporkan.
1: Pendengar, program Torang Baku Jaga sebagai arah kebijakan Polres Tomohon dalam menjaga keamanan.
4: Mengacu pada 8 program kebijakan Kapolda Sulawesi Utara, Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo mengatakan program Torang Baku Jaga menyesuaikan dengan kondisi, potensi, dan tantangan yang dihadapi Kota Tomohon agar pelaksanaannya berjalan tepat sasaran. Kapolres menyampaikan program itu sebagai komitmen awal setelah menerima amanah memimpin Polres Tomohon. Menurutnya, keamanan dan ketertiban hanya dapat terwujud

0: terwujud melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat.
1: Program kebijakan Kapolda Sulawesi Utara. Jadi kami susun 85 program prioritas ini berdasarkan isu strategis dan selaras dengan 8 program Bapak Kapolda Sulawesi Utara, yaitu bersama mewujudkan pemohon yang penuh kasih K, A, S, T, dan H. Di mana yang pertama, orang baku jaga Kamtibmas, karena keamanan dan ketertiban masyarakat ini ada hal yang penting. Itu kemudian torang baku jaga pariwisata, sama-sama kita kolaborasi dengan stakeholder terkait karena Tomohon ini merupakan tempat tujuan pariwisata. Kemudian torang baku jaga pelayanan, jadi kita layani semua masyarakat dengan penuh hati. Kemudian torang baku jaga integritas, program kami yang kelima yaitu torang baku jaga kolaborasi, karena polisi tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari masyarakat, stakeholder terkait, dan rekan-rekan media juga. Jadi itu.
0: AKBP Novrial Alberti Kombo mengatakan, langkah pertama yang dilakukan yakni memetakan berbagai isu strategis di Kota Tomohon. Pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan program kerja Polres Tomohon ke depan. Melalui program Torang Baku Jaga, Polres Tomohon berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah, media, dan masyarakat semakin kuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjaga situasi Kamtibmas tetap aman sekaligus mendukung kemajuan Kota Tomohon sebagai daerah wisata unggulan di Sulawesi Utara. Miki Kodowati melaporkan.
2: Program budidaya ikan air tawar menjadi salah satu inovasi PWI Sulut dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
3: Program Ketahanan Pangan Nasional Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Utara mengoptimalkan berbagai strategi dan inovasi. Salah satunya mengupayakan program perikanan dengan menggandeng sejumlah stakeholder. Bendahara PWI Sulawesi Utara Debi Malongkade menyebutkan program budidaya ikan oleh jurnalis adalah bagian dari dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo.
4: Kami PWI menggagas ini sebagai dukungan terhadap program dari Astacita Presiden Prabowo Subianto dan juga pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional berbasis masyarakat. Dan saat ini PWI bukan hanya menulis tetapi juga terjun langsung di lapangan melaksanakan kegiatan melalui budidaya ikan ini.
3: Pelaksanaan program ketahanan pangan nasional lewat pembudidayaan ikan air tawar ini juga didukung adanya kualitas air yang sangat baik di sejumlah kawasan di wilayah Sulawesi Utara seperti yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Diana Masih melaporkan.
2: Pengar Wali Kota Andre Ango optimis pelayanan air bersih PDAM di area pelayanan sudah bisa mengalir 24 jam penuh dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan.
5: Pemerintah Kota Manado menargetkan layanan air bersih atau PDAM di daerah pelayanan existing sudah bisa mengalir 24 jam penuh dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan. Target optimis tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Manado Andre Ango saat menyampaikan pidato resmi dalam rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-403 Kota Manado.
6: Tapi sudah berhasil diidentifikasi masalahnya dan ditangani. Saya berharap nanti ke depan kita sudah melayani 24 jam di area-area pelayanan yang ada saat ini. Tapi nanti kita akan, di tahun-tahun ke depan kita akan tambah area pelayanannya. Tapi di area pelayanan yang ada saat ini, yang potensinya bisa sampai di 70.000 sambungan rumah, harusnya dalam waktu beberapa 1-2 bulan lagi kita sudah bisa melayani 24 jam. Saya berharap support dari Ibu Bapak sekalian dan terutama support dari masyarakat. Karena sudah 24 jam, saya berharap yang selama ini terpaksa pakai air bor karena kita tidak bisa sampai, bisa beralih lagi pakai air dari pemerintah Kota Manado melalui PDAM. Karena kalau ada 100 ribu rumah di Kota Manado dan 100 ribu rumah melakukan bor, saya rasa mungkin secara lingkungan tidak akan sustain.
5: Wali Kota menjelaskan, untuk mencapai target 24 jam tersebut, pemerintah kota memang tengah memacu pembangunan jaringan baru serta penambahan kapasitas pipa dan pompa yang sempat memicu gangguan distribusi dalam beberapa pekan terakhir. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Pendengar, Polres Minahasa sukses amankan pelantikan 128 hukum tua.
7: Sukses mengamankan pelantikan hukum tua sekabupaten Minahasa yang berlangsung di gedung Wale Neto. Pengamanan berjalan lancar sehingga seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kapolres Minahasa AKBP Stephen JR Zimbar SIK mengatakan pihaknya mengerahkan puluhan personil untuk mengamankan prosesi pelantikan. Polres Minahasa mengerahkan sekitar 60 personil khusus untuk menjaga ketua.

0: Usai pelantikan, Polres Minahasa tetap melanjutkan pengamanan di berbagai wilayah. Langkah ini dilakukan karena banyak hukum tua yang menggelar acara syukuran di desa masing-masing. Personil dari seluruh Polsek jajaran disiagakan di lapangan untuk melakukan pemantauan secara langsung. Dengan pengamanan maksimal serta dukungan seluruh elemen masyarakat, pelantikan hukum tua sekabupaten Minahasa berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Miki Kodowati melaporkan.
1: Pendengar DPRD Manado salut program transportasi bus Trans Manado membantu masyarakat pengguna angkutan umum.
2: Momen hari ulang tahun Kota Manado ke-403, DPRD menilai sistem transportasi umum kota sudah semakin membaik dari tahun ke tahun. Ketua Dewan Alce Dondokabe menyoroti model transportasi Trans Manado mengandalkan sejumlah unit bus ber-AC sejauh ini berhasil mengurangi kemacetan. Menurut Dondokambe, dua koridor bus Trans Manado telah melayani kepentingan penumpang untuk jalur bandara, Malalayang, dan Kalimas.
3: Layanan bus berbasis by the service. Hasil kerjasama Kementerian Perhubungan RI dan Pemerintah Kota Manado untuk saat ini beroperasi dengan 16 armada yang melayani dua koridor utama, yaitu koridor 1 terminal Malalayang ke terminal Kalimas.
2: Keberhasilan dua koridor bus Trans Manado telah mendorong pemerintah kota untuk menambah jalur pelayanan angkutan massal itu ke kawasan lainnya. Audi Kandores melaporkan.
1: Pendengar, pasien umum diwajibkan membayar biaya pengambilan darah di UPD PMI, namun tidak berlaku untuk pasien BPJS.
4: Unit pengelolaan darah Palang Merah Indonesia UPD PMI dikenakan biaya khusus kepada pasien yang tidak terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Kepala UPD PMI Bolmong, Dr. Sarif Jojo Suroto menjelaskan, biaya tersebut bukan untuk jual beli darah, tetapi biaya pengganti yang dikeluarkan untuk pengelolaan darah tersebut.
5: Untuk masalah penyaluran darah ini, sebenarnya kami dari unit transfusi darah melakukan kerjasama atau perjanjian kerjasama dengan rumah sakit. Jadi rumah sakit itu mengklaim satu paket untuk diagnosa itu termasuk di dalamnya itu kantong darah. Jadi kalau misalnya di pasiennya BPJS, ya otomatis kan tercover ini kantong darah yang diminta sesuai permintaan rumah sakit. Tapi kalau dia nggak BPJS, berarti kan dilayani di rumah sakit secara umum. Jadi otomatis juga berlaku sebagai pasien umum. Berarti mereka harus bayar umum, tapi bukan berarti bayar darahnya ya. Artinya bayar ini untuk biaya pengganti pengolahan darah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditetapkan, yaitu Rp490.000 per kantong, yaitu untuk pemeriksaan 4 parameter, yaitu hepatitis C, hepatitis B, sifilis, dan HIV dengan untuk pembelian kantong darah itu. Jadi bukan darahnya yang dijual, diperjualbelikan ya, tapi untuk biaya pengganti pengolahan darah, yaitu pemeriksaan lanjutan daripada darah ini sebelum didistribusikan ke pasien supaya dinyatakan bahwa darah ini aman dan berkualitas, bebas dari penyakit yang menular lewat transfusi darah ini.
4: Dr. Sarif menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS Kesehatan agar di kemudian hari tidak mengalami kendala untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ia juga berharap masyarakat dapat dengan sukarela untuk mendonorkan darah mereka karena setetes darah dapat membantu orang lain yang sangat membutuhkan darah tersebut. Roy Pesak melaporkan.
1: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado, Kamis 16 Juli 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya, selamat pagi.

KBBI dengan esensi buku. Pendengar, Laskar Pelangi adalah buku mengisahkan tentang perjuangan sekelompok anak-anak muda di Desa Gantong, Pulau Belitung yang mencari pendidikan berkualitas di tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas yang ada. Seorang anak laki-laki bernama Ikal, tokoh utama dalam buku ini, bercita-cita menjadi penulis, mempunyai teman, di antaranya bernama Lintang, Mahar, Sahara, Akyong, dan Harun. Mereka belajar di sekolah tua yang serba kekurangan dengan dinding dan atap yang bocor. Adapun teman lainnya mempunyai cita-cita yang berbeda. Mereka berjuang bersama-sama meraih impian untuk terus maju dengan mendapat dukungan dari guru bernama Bu Mus. Sosok guru ini yang menjadi panutan anak-anak muda tersebut serta mendorong semangat dan memahami potensi mereka dengan memberikan pendidikan terbaik. Novel yang menggambar kisah perjalanan pendidikan para anak-anak muda itu juga menyoroti hubungan mereka dengan orang tua dan keluarga yang serba kekurangan dihimpit kemiskinan. Akan tetapi tidak memata semangat mereka dalam berjuang mencapai cita-cita yang luhur. Ketika para anggota Laskar Pelangi tumbuh dewasa dengan permasalahan ekonomi yang lebih besar, tidak mengubah mereka menjadi pesimis karena kegigihan mereka sudah ditanamkan sejak di bangku sekolah dasar dan untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan memiliki harapan untuk masa depan lebih baik. Kisah inspiratif tentang kekuatan persahabatan dan tekad mereka menerobos perjalanan penuh lika-liku menghadapi ujian dalam bentuk perpisahan, kesedihan, dan perubahan hidup. Membuktikan bahwa pendidikan serta perjuangan yang tak kenal lelah akan membuahkan hasil yang baik menuju masa depan yang lebih cerah. Demikian esensi buku dengan judul Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, diterbitkan tahun 2005 dari RRI untuk Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

Saudara pendengar Pro Satu dari Talaut, pagi hari ini kami berikan kesempatan untuk Anda yang punya informasi yang perlu diketahui publik. Silakan bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 081347494180. Saudara pendengar Pro Satu dari Talaut, sebagai informasi untuk Anda, upaya akselerasi pembangunan di wilayah beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI resmi bergulir. Pelaksanaan karya bakti Karbak skala besar tahun 2026 di wilayah kerja Komando Distrik Militer Kodim 1312 Talaut secara resmi dimulai Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Pembukaan program strategis ini ditandai dengan upacara khidmat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI Purnawirawan Julius Silvanus, bertempat di lapangan rumah jabatan Bupati Kepulauan Talaut. Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemprov Sulut, Gubernur dalam amanatnya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran TNI AD yang telah menginisiasi dan melaksanakan karya bakti skala besar di wilayah Talaut dan Sangihe. Program ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan. Ia juga memberikan apresiasi kepada Universitas Samratulangi Unsrat Manado yang turut melibatkan para dosen dan mahasiswa dalam kegiatan ini. Kehadiran mahasiswa bersama para prajurit TNI menunjukkan bahwa pembangunan daerah adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi antara pemerintah, TNI, perguruan tinggi, dan masyarakat seperti inilah yang diharapkan terus tumbuh karena tantangan pembangunan saat ini membutuhkan semangat gotong royong serta kerja bersama dari seluruh komponen bangsa. Gubernur menambahkan bahwa Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki posisi yang sangat strategis. Selain menjadi wilayah perbatasan, daerah ini juga memiliki potensi besar di sektor perikanan, kelautan, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, menurut Gubernur, pembangunan di wilayah ini harus terus dipercepat agar masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih baik, akses infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Karya bakti skala besar ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa pembangunan di daerah kepulauan dan perbatasan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui program ini, pemerintah dan TNI juga sedang membangun harapan masyarakat, memperkuat kebersamaan, serta menghadirkan negara di tengah-tengah rakyat. Hadirnya program kolaboratif ini menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan langsung antara Indonesia dan Filipina. Upacara pembukaan ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi TNI, unsur pemerintah daerah, akademisi, serta Forkopimda setempat. Dukungan dari wilayah tetangga juga terlihat dengan kehadiran Wakil Bupati Sangihe Tenris Bulahari beserta Dandim 1301 Sangihe Letkol Nazarudin. Selain itu, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang mengawal jalannya acara meliputi Ketua DPRD Talaut, Kapolres Talaut, Kajari Talaut, serta Danlanal Melongwane. Dari sektor akademis dan pemerintahan, hadir Dekan Visip Universitas Samratulangi, sejumlah perwira menengah dari jajaran Kodam, Korem, dan Kodim, pejabat keras di lingkup Pemprov Sulut dan Pemkab Talaut, para pemangku kepentingan, serta tamu undangan lainnya. Karya bakti skala besar ini mengedepankan konsep gotong royong dengan melibatkan sinergi kuat dari berbagai komponen bangsa, mulai dari prajurit TNI, jajaran pemerintah daerah, kalangan perguruan tinggi, hingga partisipasi aktif masyarakat setempat. Kolaborasi ini diarahkan untuk menggarap berbagai sasaran pembangunan, baik secara fisik maupun non-fisik yang tersebar di sejumlah titik strategis Kepulauan Talaut. Pembangunan infrastruktur difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui pembangunan jembatan serta jalan produksi guna memperlancar konektivitas warga dan distribusi hasil bumi. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan dasar dan sanitasi diwujudkan lewat pembuatan sumur bor, penyediaan fasilitas mandi, cuci kakus MCK, serta perbaikan infrastruktur rumah pompa demi
menjamin ketersediaan air bersih. Fasilitas publik seperti rumah ibadah dan gedung sekolah juga direhabilitasi untuk mendukung kegiatan spiritual serta pendidikan anak-anak di tapal batas yang disempurnakan dengan upaya kemandirian energi melalui pembangunan pembangkit listrik mikrohidro sebagai solusi penyediaan energi ramah lingkungan yang berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur jangka panjang, momentum upacara pembukaan ini juga diwarnai dengan aksi sosial nyata yang menyentuh langsung kebutuhan harian masyarakat. Segera setelah upacara selesai, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan tali asih secara simbolis, aksi patriotik pembentangan bendera merah putih di beranda utara NKRI, penyelenggaraan pasar murah guna membantu meringankan beban ekonomi warga, serta layanan pengobatan gratis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan.

0: Kalian udah nyampe dari tadi ya?
1: Lumayan sih, tinggal nungguin kamu aja nih. Si yang paling telat aja udah nyampe tuh.
0: Siapa? Arya? Tumben, biasanya kan banyak alasannya. Jalan di kampungnya gelap lah, belum lagi kalau harus terjebak jalanan berlubang.
2: Pengumuman, jalanan di kampungku udah diaspal. Ada drainase dan lampu tenaga surya juga ya guys. Jadi stop gosipin gue.
0: Wah, mantap tuh. Bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga mikirin lingkungan ya.
2: Ya iyalah, emang di kota aja yang bisa. Pembangunan sekarang dimulai dari desa dan pinggiran juga tahu, biar Indonesia lebih maju dan berkembang.

Swasembada pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri tanpa bergantung pada import dari negara lain. Ini berarti negara tersebut mampu memproduksi cukup makanan untuk seluruh penduduknya tanpa perlu mengimport produk pangan dari negara lain. Lebih detailnya, swasembada pangan mencakup ketersediaan negara mampu memproduksi cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Kualitas, makanan yang diproduksi memiliki kualitas yang memadai dan aman dikonsumsi. Diversifikasi, negara tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan pokok, tetapi juga memproduksi berbagai jenis pangan. Akses, seluruh penduduk memiliki akses yang merata terhadap pangan yang tersedia, termasuk akses ke pasar, infrastruktur, dan informasi. Swasembada pangan sangat penting karena meningkatkan ketahanan pangan nasional, mencegah ketergantungan pada impor yang rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pangan yang tersedia lebih terjamin kualitasnya dan harganya, mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di sektor pertanian. Pencapaian swasembada pangan membutuhkan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan, penyediaan benih unggul dan pupuk berkualitas, pemberdayaan petani dan dukungan kebijakan pemerintah, diversifikasi pangan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan yang bergizi.

Saudara pendengar Pro Satu dari Talaut, masih kami nantikan kebersamaan Anda pagi hari ini, berbagi informasi dari wilayah Anda masing-masing. Silakan bergabung bersama Pro Satu RRI Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Ya, Anda bisa menginformasikan situasi dan kondisi yang ada saat ini di wilayah Anda ya, atau juga mengenai berbagai hal yang tentunya perlu untuk diketahui publik. Bisa langsung bergabung bersama Pro Satu RRI Talaut pagi hari ini melalui WhatsApp di 081347494180. Ya, kami tunggu kebersamaan dari Anda semua ya, saudara pendengar, tidak terkecuali. Siapapun bisa bergabung bersama Pro Satu RRI Talaut. Jadi Anda bisa bergabung melalui WA ya. Jadi hanya melalui WA aja, baik Anda menelpon ataupun di chatting melalui WA. Bisa yang pastinya jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda serta informasi apa yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Talaut ya. Dan saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sebagai informasi juga untuk Anda, saudara, harga sejumlah komoditas bumbu dapur di pasar Melongwane mengalami penurunan. Cabai kini dijual Rp80.000 per kilogram, sementara harga tomat juga mengalami penurunan ya, menjadi Rp20.000 per kilogram. Bawang merah dan bawang putih Rp60.000 per kilogram, masih sama ya, belum mengalami perubahan. Ya, jadi yang mengalami penurunan harga cabai dan juga tomat, sementara untuk bawang merah dan bawang putih masih sama. Nah, ini yang dapat kami informasikan nih, harga per Rabu 15 Juli 2026 kemarin ya. Nah, bagaimana dengan pagi hari ini, saudara? Bagi yang sudah dari pasar tadi, ini juga dapat diinformasikan tentunya, apakah hari ini, pagi hari ini masih sama seperti harga kemarin atau sudah ada perubahan, apakah masih sama atau naik atau malahan juga ada penurunan harga di pagi hari ini. Nah, ini juga dapat Anda informasikan bersama Pro Satu RRI Talaut pagi hari ini, saudara, yang ada di Pulau Kabaruan, yang ada di Pulau Salibabu, dan juga yang ada di Pulau Karakelang, atau dimanapun Anda berada saat ini ya, bagaimana harga yang ada di sana saat ini. Ini dapat diinformasikan bersama Pro 1 RRI Talaut. Jadi silakan bergabung melalui WA. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk pagi hari ini sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

Ya, tetap semangat ya. Di pagi hari ini, saudara pendengar, ya walaupun mungkin tim yang Anda dukung di Piala Dunia 2026 sudah berhenti ya, tidak sampai melaju ke final. Ya, karena yang lolos ke final ada Spanyol dan juga Argentina. Jadi yang terakhir pulang ya, Inggris ya, saat melawan Argentina, walaupun sempat memimpin 1-0 tetapi dapat dibalas oleh Argentina sehingga skor akhir 2-1. Dan ini juga menjadi gol di menit-menit terakhir ya, saudara pendengar. Ya, tentunya dari pertandingan sepak bola antara Inggris dan juga Argentina, kita dapat mengambil pelajaran ya. Walaupun sempat kalah di awal pertandingan, namun Argentina mampu bangkit ya untuk melawan Inggris. Tentunya begitu juga dengan kehidupan kita, apabila saat ini mungkin kita merasa di bawah, namun jangan berhenti berpengharapan, kita bangkit lagi ya. Karena tentunya apabila kita memiliki kekuatan, keyakinan untuk bangkit, kita dapat meraih kemenangan. Dan tentunya tetap semangat ya. Baik, saudara pendengar, yang pasti pagi hari ini juga kami masih memberikan kesempatan untuk Anda berbagi informasi bersama Prosatu Rerita Laut pagi hari ini. Yes, situasi saat ini bagaimana usai menonton pertandingan sepak bola tadi ya. Apakah ada sesuatu yang bisa Anda bagikan pagi hari ini? Ya, yang pasti diinginkan kita bersama kondisi dan situasi saat ini aman terkendali ya. Tidak ada hal-hal yang tentunya merugikan. Ya, soal mendukung tim tentunya minangkala harus diterima dengan lapang dada ya. Jangan sampai hanya karena perbedaan dukungan ya, membuat kita bermusuhan ya, saudara pendengar. Ya, masih kami tunggu kebersamaan dari Anda semua pagi hari ini, saudara, untuk berbagi informasi di pagi hari ini bersama Pro Satu dari Talaut. Ya, dan saudara pendengar Pro Satu dari Talaut, dan nantinya untuk perebutan posisi 3 dan 4 untuk pesta bola Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Prancis nanti juga akan disiarkan oleh Pro Satu dari Talaut ya. Dan tentunya juga akan menyiarkan juga final antara Spanyol dan Argentina.

Sebagai informasi untuk Anda, saudara pendengar Persatuan Rita Laut, BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia berlaku untuk hari ini Kamis 16 Juli 2026. Perakirawan BMKG Ranika Dwi A mengatakan, untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, dan Banjar Lampung berawan tebal, Medan dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Padang berkabut, Pekanbaru udara kabur, Bengkulu berawan. Untuk wilayah Jawa, Serang, Jakarta dan Bandung berawan, Semarang dan Surabaya cerah berawan, Yogyakarta berawan tebal. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram cerah berawan, Kupang berawan tebal. Di wilayah Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya berawan, Samarinda berawan tebal. Untuk wilayah Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Gorontalo dan Manado cerah berawan, Kendari berawan. Dan yang terakhir untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Jayapura dan Jayawijaya berawan, Sorong berawan tebal, Manokwari dan Nabire hujan dengan intensitas ringan, Merauke udara kabur. Mungkin saudara pendengar Pro Satuan Rita Laut, untuk perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia berlaku untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Ya, masih kami tunggu kebersamaan Anda pagi hari ini, pendengar Plus Otera Retail Laut, untuk berbagi informasi bersama kami. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Ya, dan saudara pendengar Plus Otera Retail Laut,

Pamputer TNI AD Miangas. Agenda ini digelar sebagai langkah nyata untuk terus merawat serta memperkuat soliditas dan sinergitas antara kedua institusi yang menjadi benteng pertahanan di wilayah terluar Indonesia. Pertemuan di Beranda Utara NKRI ini menegaskan komitmen bersama dalam menjaga keutuhan wilayah negara. Kapolsek Miangas Ibda Kristoponto menegaskan bahwa kekompakan antara TNI dan Polri adalah kunci utama dalam menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah, kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh.

Terkadang kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu."

Kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

saudara pendengar Pro Satu dari Talaut, sampai di sini dulu kebersamaan kita bagi informasinya. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan.